fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga tentunya baru saja Anda ikuti ya tentunya pertandingan antara Kanada versus Qatar dengan skor akhir 6-0 membuat atau menjadikan Kanada menjadi pemenang antara pertandingan Kanada versus Qatar. Pendengar, saat ini jarum jam juga pukul 9.06 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire dan juga pendengar. Kami akan segera selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

0: Halo RRI pendengar, seperti biasa hingga nanti pukul 10 ya, kurang lebih waktu Indonesia Timur, kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074. Dan juga cuaca untuk kota Nabire pagi hari ini masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas sana. Untuk Anda memberikan keluhan atau menyampaikan keluhan atau mungkin juga permasalahan yang saat ini sedang Anda hadapi yang menyangkut dengan kepentingan publik, kami ajakkan untuk berpartisipasi 0984-22074 atau 0813-5494-419.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI!
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sembilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tanting, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Apa sih?
6: Sini dulu.
5: Kenapa?
6: Saya mau sampaikan masalah nih.
5: Masalah apa itu?
6: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
5: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
6: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
7: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI.
9: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 9 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Cuaca untuk kita beri masih sangat cerah ya, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang bekerja atau berkarya di luar ruangan ya, atau yang bekerja di lapangan tentunya. Masih dalam Halo RRI Pendengar 0984 22074 atau 0813 5494 419.

Saat ini berdoa untuk Anda yang akan bersuci mengawali aktivitas Anda, jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar sepanjang aktivitas Anda di hari ini hingga nanti selesai tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga menyapa untuk Anda kembali mendengar yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, daerah kepulauan, dan dimanapun Pro 1 RNB dapat Anda dengarkan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu menjadi milik Anda.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar.

0: tangannya.
1: Tidak pernah.
0: Memukulku. Kakinya.
1: Tidak pernah.
0: Menendangku. Karena baginya kekerasan.
1: Tidak akan.
0: Menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Apa sih?
4: Sini dulu.
3: Kenapa?
4: Saya mau sampaikan masalah nih.
3: Masalah apa itu?
4: Disapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
3: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
4: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
5: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Mendengar saat ini jarum jam jika pukul 9.38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang masih mendengarkan atau juga mengikuti Pro 1 RRI Nabire tentunya.

Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang sedang menikmati waktu bersantai atau waktu luang, ya tentunya selamat menikmati waktu luang Anda. Dan untuk para pendengar, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan juga berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan menggunakan teknologi saja tidak lagi cukup. Masyarakat juga perlu memiliki literasi digital, yaitu kemampuan untuk mengakses, memahami, dan mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, literasi digital menjadi bakal penting agar individu dapat beradaptasi dengan perubahan zaman sekaligus terhindar dari berbagai risiko di ruang digital. Menurut UNESCO, literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang dapat diterima melalui media dan teknologi digital. Sementara itu, program Makin Cakap Digital Komdigi menjelaskan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup aspek etika, budaya, keamanan, dan kecakapan digital yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi, literasi digital berperan penting dalam membantu masyarakat menyaring informasi, menghindari hoax, melindungi data pribadi, serta memanfaatkan internet secara produktif. Kemampuan ini juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan transformasi digital di berbagai sektor. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu agar dapat berpartisipasi secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab dalam masyarakat digital.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pendengar, kita coba bersama kita dalam acara Halo RRI. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lautan kesempatan di jam yang berbeda. Dan juga pendengar, sebelum kita ikuti bersama pertandingan antara Meksiko versus Korea Selatan nantinya pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak kita dengarkan terlebih dahulu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.
1: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
2: Pro 1 RRI Nabire

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyul azim wa ballaghahu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar ini di hari yang mulia ini, maka saya mengajak pribadi maupun para hadirin, marilah kita senantiasa untuk belajar dan terus belajar meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dengan firman Allah bahwa inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha menunjukkan, membuktikan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang berusaha paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, di dalam masjid maupun di luar masjid, di dalam pengajian maupun di pasar, dalam pesantren maupun di luar pesantren. Hadirin jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat hari ini adalah Jumat pertama di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Jumat pertama di bulan Muharram ini, di akhir tahun kemarin, tepatnya penghujung tahun 1447 Hijriah. Saya yakin kita semua sama-sama berusaha merenung dan berusaha untuk introspeksi diri, koreksi diri kita di akhir tahun kemarin. Kita sama-sama merenungi bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minannas kita, bagaimana hablum minallah, yakni bagaimana sholat kita misalnya, sholat kita selama satu tahun sebelumnya, bagaimana puasa kita satu tahun sebelumnya, puasa kita, zakat kita, salat Jumat kita, keluarga kita, kita sebagai kepala rumah, kepala keluarga, bagaimana kita dengan anak dan istri kita selama satu tahun itu. Kita introspeksi. Kenapa kita introspeksi? Supaya menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan referensi untuk rujukan kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu hablum minallah kita. Apa juga yang kita renungi, yang kita muhasabah, yang kita introspeksi diri? Bagaimana hablum minannas kita? Hubungan kita terhadap sesama manusia sebagai makhluk sosial. Bagaimana kita sebagai pemimpin dengan bawahan kita? Bagaimana kita di kantor misalnya, kalaupun di kantor, atasan dengan bawahannya? Selama ini bagaimana tutur kata kita dalam memerintah, dalam memberikan instruksi, jangan sampai ada yang tersakiti. Juga sebaliknya, bagaimana kita sebagai bawahan dengan atasan kita, apakah kita melawan atau melanggar? Bagaimana kita dengan sesama di luar sana dalam bermuamalah? Kita di pasar bertransaksi, apakah kita menipu orang atau tidak? Apakah kita merugikan orang atau tidak? Kita introspeksi diri supaya kedua hablum minallah dan hablum minannas ini berjalan seimbang, yang insya Allah membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang berusaha lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, berusaha menjadi pribadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah di akhir tahun kemarin kita introspeksi diri menjadi bahan evaluasi, maka mari kita buktikan.
bahwa betul-betul kita merenung di akhir tahun kemarin, bahwa kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Mari kita betul-betul berhijrah dari tahun-tahun sebelumnya, yang membuktikan bahwa kita hijrah itu adalah orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan kita mengharapkan rahmat Allah, tapi tidak ada usaha untuk mendapatkan rahmat itu. Tidak ada usaha untuk berhijrah dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Apa maknanya ayat ini? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengaku dirinya beriman, berusaha bahwa dia adalah orang yang beriman, walladzina hajar, dan berusaha berhijrah. Hijrah yang kita pahami bersama, hijrah ada dua maknanya, hijrah secara hissi dan hijrah secara maknawi. Hijrah secara hissi, secara zahiriyah, yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah bersama para sahabatnya ke kota Madinah yang disebut dengan kaum muhajirin. Hijrah secara maknawi inilah yang harus kita terapkan ke dalam diri kita, kepada diri kita masing-masing sebagai umat Rasulullah. Apa itu hijrah secara maknawi? Bagaimana kita berusaha menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dan dari baik menjadi yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu au kama qala." Apa makna hadis Nabi ini? Al-muslimu, orang muslim yang sebenarnya, yang mengaku dirinya muslim yang sebenarnya, adalah man salimal muslimuna min lisani, ketika saudara-saudara kita muslim yang lain selamat dari lidah kita, selamat dari tangan kita, mereka tidak tersakiti dengan tutur kata kita, mereka tidak tersakiti dengan candaan kita, berarti kita orang muslim. Mereka tidak tersakiti dengan tangan kita, kita tidak memukul misalnya, kita tidak menganiaya mereka misalnya, kita tidak mengambil haknya mereka misalnya, kita tidak memposting kejelekan mereka misalnya, kita tidak memposting yang membuat hal-hal mereka tersinggung dan terhinakan. Ketika seperti itu, berarti kita termasuk orang muslim yang sebenarnya, sesuai dengan sabda Nabi. Namun di lanjutan hadis ini Nabi mengatakan, wal muhajiru, sedangkan orang yang hijrah, orang yang mengaku berhijrah, orang yang berusaha berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, berusaha berhijrah, berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini suka membuat orang sakit hati, tahun ini tidak membuat orang sakit hati. Kalau selama ini suka menipu orang, maka dia akan meninggalkan sifat itu. Kalau selama ini suka menyinggung tetangganya, maka dia akan berhijrah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berusaha menjadi pribadi yang betul-betul bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa-takwa yang setiap Jumatnya kita dengar nasihat ini, dan mudah-mudahan bisa semakin setiap Jumatnya semakin membuat kita lebih bertakwa kepada Allah. Yang terakhir adalah mari kita berusaha membuktikan bahwa kita adalah orang Muslim yang tidak akan menyakiti sesama Muslim. Mari kita berusaha berhijrah, betul-betul berhijrah, meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dari tahun sebelumnya menuju tahun yang akan datang, berhijrah dari tidak baik menjadi baik dan dari baik menjadi yang terbaik. Saya kira inilah khutbah yang bisa saya ketengahkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi diri pribadi khatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lukau lihada wastawu.

Subhanakum wa inna tasyiata subuh min tamamis salah. Luruskan dan rapatkan sholat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Ya baik pendengar, baru saja telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Nabarwa yang kami siarkan melalui Pro 1 RRI Nabire. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, kami lanjutkan acara siaran kami masih dengan rangkaian lagu-lagu religi islami hingga kita nantikan bersama dinas.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga yang kami delay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 6, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazanbi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Terus Mengudara, untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Vietnam tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau di dalam bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, gitu. Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama energi ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya. I'm really happy.

0: of course.
1: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
2: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were...
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Balap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Target is to try to reduce that gap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, yang memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Itu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Bisa tadi dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round 4 Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil kronis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim merah putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, mana saja Anda berada, senang sekali Pro Dangdut kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda hari ini ya, di Jumat 19 Juni 2026. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya di dalam keadaan baik, sehat ya, sehat walafiat sudah pasti, dan pastinya semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik mendengar, dengan cuaca di luar sana panasnya bukan main. Panas sekali di luar sana ya. Tapi untuk Anda yang hari ini hari Jumat ya, yang bekerja itu ada yang namanya work from home. Jadi di baik itu di Pemprov, juga di kabupaten, juga ada apa ya, dari kementerian juga beberapa dinas gitu ya. Ini apa ya, bekerja dari rumah. Tapi ada juga yang operasional yang tetap bekerja, misalkan teman-teman yang kerja di puskesmas atau di rumah sakit gitu ya. Ini semuanya masih bekerja untuk melayani pelayanan publik gitu ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Semangat yang sedang santap siang, selamat menikmati santap siang Anda. Oke, baik pendengar, di tengah aktivitas Anda siang hari ini, saya undang Anda untuk ikut bergabung. Silahkan boleh request lagu ya, lagu dangdut pastinya. Kita spesial lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut.

Dangdut adalah kita siang ini. Bisa lewat line telepon studio kami di 0984 juga boleh lewat WhatsApp kami di 0813-549-4419. Dan juga saya sapa Anda yang sedang bergabung di TikTok @rrinabire. Selamat siang semuanya. Oke, yang mau gabung di TikTok boleh langsung saja ketik di kolom komentar gitu ya, mau request lagu dangdut apa.

0: Oke, pendengar, saya sapa untuk Anda yang ikut bergabung siang ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Kak Dwi.
0: Iya, Mama Bagus. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali, Kak Dwi. Aku mau salam buat Kak Dwi-nya. Selamat bertugas ya, selalu panjang umur, gemar rezekinya. Tuhan selalu memberkati Kak Dwi.
0: Amin, amin. Oke.
1: Kak Dwi, saya mau request lagu.
0: Lagu apa siang ini,
1: Dangdut? Judulnya apa itu ya, lupa, dari Adela itu tuh. Pokoknya pesan itu tuh, pokoknya itu tuh apa?
0: Apa tuh. Ada kata-katanya apa di dalamnya itu?
1: Pokoknya itu tuh dangak-dangak, dengklu-dengklu itu apa?
0: Oh, mancing mania.
1: Ya itu.
0: Bukan mancing mania. Kicau mania, kok mancing mania sih?
1: Kicau mania, Kak. Okay. Ini pasnya ini lagunya macam-macam saja.
0: Oke deh, salam-salamnya boleh Mama Bagus, silakan.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang di Legari sana, putra tunggal Mas Farah sama Mama Rendinya. Di toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Ajas, Mbak Yati, sama Rulan, Mbak Fitri sama Mbahnya. Bunda Novel sama Bunda Puja, Putri Kacang. Ucapannya semua selamat siang.
0: Okay.
1: Dan di Manado sana ada Ronafika, Bunda L, di Cirebon ada Bunda Alfa, terus tak lupa juga di Jakarta sana ada Ria, di Jogja ada Papa Masar Jerry, di Banjarmasin sana ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Ibrahim, terus buat di Tapanuli Abang Ruhut, ucapannya semua selamat siang.
0: Okay.
1: Di Pulau sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero Didia, Ibu Rosi Supriori, Mama Lani di Arui, ucapannya juga selamat siang. Di Timika ada Putra Putri Komoro, di Karadiri ada Abang Masar Mansur, Opami, Kupa Valen, Putra Putri Leo 9, terus buat Putra Oseng, Putra Putri Mungin Siti, Putra Putri Rongga Iwa, Putra Wanggeri, terus buat Pak D. Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni, Senja, Pak D. Dambu D. Kepreknya, terus buat Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto di SDC, ucapannya selamat siang.
0: Okay.
1: Tak lupa juga buat Diren, Kak, sama Putra Arema, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Teh Jamila, Teh Amel, Abang Yusuf, Abang Nasron yang ada di Jambi sana, Bapak Nyoman di Bali, ucapannya semua selamat siang.
0: Okay.
1: Putra Menao di SP2 juga, pokoknya pendengar pemerhati tanpa terkecuali. Aduh Amo, Bapak dan Mama Korisano, Mama dan Bapaknya, Mama dan Bapak Rahel, Iso Sambi, Putri Korido Masumarum Brawer, ucapannya selamat siang.
0: Siang juga.
1: Terus buat Kak Dwi-nya, sementara itu dulu, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Mama Bagus, selamat siang. Oke, dari Mama Bagus, terima kasih sudah ikut bergabung. Untuk yang bergabung di, apa sih namanya? Ini di TikTok ya, ada yang komen. Apa siapa sih namanya ini, Muhammad Susilo, satu republik disebut. Ini bukan satu republik lagi nih. Iya, itu adalah apa ya, jadi keunikan ya. Jadi pokoknya salam-salam boleh, silakan ya. Oke, Mama Bagus, terima kasih. Kicau manianya ditunggu, saya hadirkan ya, requestan dari Adela. Oke, pendengar, saya siapa lagi? Halo, selamat siang, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut.
2: Saya dari Tapanuli.
0: Wes, dari Tapanuli. Selamat siang, Bang Luhut.
2: Iya. Selamat siang kembali. Ini
0: iya.
2: Cuaca sudah mulai mendung.
0: Wes, di sana apa mendung ya?
2: Iya, mendung-mendung. Kalau dari tadi cerah ya.
0: Iya.
2: Iya, berbeda ya cuaca kita.
0: Oke, siap. Bang Luhut, silakan. Mau request lagu apa nih? Mau dengar lagu apa sih yang ini dangdutnya?
2: Kalau itu dari dari Gua Yubi.
0: Dari mana?
2: Gua Yubi.
0: Oh, Gua Yubi. Apa judulnya?
2: Judulnya Kamu Yang Ganteng. Biar semangat dulu di kuasa amin dulu.
0: Oh, Kamu Yang Ganteng. Yang ganteng siapa? Iya. Bang Luhut saja gitu.
2: Iya, kalau aku yang merekes, kamu yang cantik di sana penyiarnya.
0: Oke, baiklah. Siap. Oke, silakan.
2: Ya,
0: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Mbak B, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Sinjar Yanti, ada Dire, Namo, Mama Noven, Mama Ina, Mama Bagus, ada juga Mama Siva, Mama Rum Rawer, Nona Pika, Pak Junedi, Daen, Bang Putra Kamoro, Bang Rekamudi. Terus buat Teddy juga di Bogor, Pak Yoman juga di Bali, ada juga yang di Karang Mutia. Dan buat teman-teman ini saya adalah yang mendengar dimanapun berada, semoga sedia dan tetap semangat.
0: Oke, baiklah. Ada.
2: Okay, Gaby.
0: Oke.
2: Nah, bertugas sampai tuntas. Selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Horas.
0: Selamat siang. Dari Tapanuli ada Bang Luhut. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Dan juga untuk Anda yang di TikTok ini ada Kakak Muhammad Susilo. Mau request lagu apa nih Kakak? Boleh ya. Silakan lagu dangdut, tapi spesial lagu-lagu dangdut ya. Pokoknya jangan request lagu selain lagu dangdut. Tadi ada yang tanya mau request lagu galau. Galau apa nih? Galau dangdut ada juga, yang penting dangdut gitu. Katanya ini apa ini? Ntar mintakan data di KPU. Waduh, boleh. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil boleh juga tuh Kak. Oke, pendengar, silakan untuk Anda yang lain lagi yang mau request lagu boleh telepon ya. Dan juga yang bergabung di TikTok, silakan saja mau request lagu apa, mau salam-salam juga boleh ya. Yang penting lagu dangdut, karena kita siang ini spesial lagu-lagu dangdut. Oke, pendengar di belakang Bang Luhut, saya sapa lagi untuk yang mau ikut bergabung siang ini. Halo, Pro Dangdut, selamat siang, siapa di mana?
3: Selamat siang Bro Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Dwi, selamat bertugas Mbak Dwi. Siapin siaran Mbak
0: Dwi. Iya, Putra Arema, selamat siang.
3: Iya, selamat siang juga. Kembali selamat siang, kita kembali dengan Mbak Dwi-nya. Selamat iya. Siang
0: Di sana panas ya?
3: Aduh, bukan malas, panas kan biasanya itu.
0: Iya, sampai panas sekali.
3: Pokoknya gak apa-apa Mbak Dwi, biar pas tapi semangatnya berlama-lama semakin membara Mbak Dwi.
0: Oke, semangat membara ya.
3: Terus sudah Arema mau menghibur putriku yang baru datang dari kampungnya di dekat kata ini. Dan juga untuk Mama Bagus, selamat siang Mama Bagus. Terus Dirin, Besi juga, Putra Tunggal Yudari, Amo Widesi, Mama Sipa, Besi, Putra Meno, Pak B. Arema. Terus semua-semua sudah yang monitor di channel Kang Satu ini, semuanya di SPT semuanya. Terus Bapak Sos juga yang diusung sana di Jalan Melintang, jalur dua sana yang tenang monitor RRI. Terus Putra Arema, mau request lagu dari Adela saja. Lagunya itu Pertemuan dari Adela, bisa Mbak Dwi ya?
0: Pertemuan dari Adela.
3: Adela dan Mama Irama, tapi dari Adela. Karena Putra Arema sudah ditemukan dengan putrinya yang cantik. Terima kasih dan kembalikan lagunya ke Mbak Dwi.
0: Terima kasih Putra Arema, selamat siang. Iya, dari SPC ada Putra Arema, terima kasih sudah ikut bergabung siang ini. Suaranya semangat sekali, katanya panasnya membara. Memang hari ini Nabire panas sekali ya. Oke, yang lain lagi silakan saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut, siapa di mana?
4: Halo juga, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Nasrun di Sulawesi Tengah. Apa kabar?
4: Baik, semua kita melihat sehat walafiat.
0: Sehat ya? Amin. Baiklah, Pak Nasrun di sana gimana cuacanya?
4: Aduh, di sini galau terus ini cuaca enggak.
0: Apa galau itu apa tuh?
4: Iya, galaunya hujan.
0: Oh, hujan. Jadi kalau hujan galau ya. Kalau panas tidak galau ya. Oke deh. Pak Nasrun silakan mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Dinko Misa, Marian Dani.
0: Oke, judulnya apa?
4: Dinding pemisah.
0: Oke, baiklah.
4: Ya, pertama-tama Mbak Dwi, sahabat tugas, selalu bersama keluarga rumah. Sama-sama serang kompa, ada Mbak Ayu, Kamalullah, Mbak Nopil, Mbak Teku, ada Iren, ada Jakarta, ada Bogor, ada Abun Ales, ada Muleman, Mbak Ulan, Mbak Malani, Mbak Kepi, Aima Suhi.
0: Oke.
4: Ada Mbak Bagus, tempat dari Huteng, Putri Senja, semuanya tanpa kecuali Kompas. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih, selamat siang. Dari Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah. Kita udah jalan-jalan ya tadi. Dari Tapanuli terus habis itu ke Sulawesi Tengah, kita kemana lagi nih? Untuk pendengar kita ini memang di luar Kota Nabire banyak ya. Jadi bisa dengar lewat RRI di digital, bisa juga lewat apa ya, website kita di rri.co.id. Pokoknya semuanya bisa. Oke deh, untuk yang di TikTok juga mau request lagu, tenang nanti saya bacakan pesannya ya. Dan lagunya saya putar. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, yang datang-datang kita.
0: Iya, selamat siang juga
5: Nona Fika.
0: Nona Fika dari Manado ya?
5: Iya.
0: Nona Fika, gimana Manado siang ini?
5: Enak

0: Cuaca yang panas, hati dingin ya di Manado ya. Oke, baiklah. Rona Fika mau request lagu apa? Langsung saja, mau salam-salam juga boleh.
1: Ya mantap, lagu dulu. Jafia penyanyi dua angkat. Jafia gendong lagu Goyang Nasi Padang.
0: Oh, Goyang Nasi Padang. Baiklah.
1: Goyang Nasi Padang ini pertama. Menang sesuatu kok datang juga sesuatu kalau masakan Nusantara nanti sore lah.
0: Oke, baik.
1: Ada yang sama gini ada.
0: Oke, okay, Nona Fika mau salam-salam untuk siapa ini? Atau lagunya mau spesial buat siapa?
1: Ya, ini mau spesial buat Sakena Kaca Sakena Kasana Padang.
0: Iya, iya.
1: Kalau kita buat nomor dosal ini mau makan.
0: Oke.
1: Padahal sebesar teman-teman. Menit dari rumah sesat semat dan dua kali nomor tak kamu makan undang. Nah masalahnya kata sesuatu.
0: Oke.
1: Ya, dah kata sesuatu yang segar. Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi kata sesuatu bersama keluarga.
0: Oke, baik. Terima kasih Nona Fika, selamat siang. Oke, saya bacakan dulu yang sudah ikut gabung di TikTok ya. Ini ramai, jangan lupa di tap-tap layarnya dibagikan juga untuk live-nya. Ini ada Muhammad Susilo katanya ngikut aja lagunya, Kak. Selamat bertugas, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ada juga Cintaku Yang Halal. Wih, namanya unik-unik ya. Katanya lagunya dangdut dari Palu. Apa ini? Apa ini? Salam untuk Ira, untuk semua kru-kru RRI, salam hangat untuk selamanya, untuk semuanya dari Jahrul. Jahrul, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya nanti saya carikan. Ada ini siapa? Manov kayaknya ya. Dwi cantik, apa kabar? Asik. Selamat bertugas, terima kasih, Mama. Ini ada ulah apa nih? Aku cuma sering dengar suara. Oke, siap. Oke, terima kasih yang mau request lagu boleh, silakan request lagu ya, ditunggu juga nanti untuk apa namanya salam-salamnya ya, silakan saja. Oke, baik, benar saya kayaknya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Ini ada juga dari Febrianti, siang Kak mau request lagu Sumpah Mati dari Shailene Grace. Oke, ditunggu. Manov mau gabung tapi kalau pencet. Manov bisa ketik aja di TikTok ya, mau request lagu apa nanti saya putarkan. Asik. Saya senang nih kalau ramai begini saya ditemani siarannya. Oke, pendengar langsung saja saya hadirkan ya. Ini ada Kicau, Kicau Mania. Asik. Kicau Mania untuk Anda di siang ini.

baik, pendengar, pukul 14.38 menit saat ini rangkaian lagu-lagu dangdut sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tadi requestannya Mama Bagus, Bang Luhut, Putra Arema, Pak Nasrun dan juga Nona Vika ya. Dan juga ini sebagian ada yang request juga lewat akun TikTok ya. Oke pendengar yang mau ikut bergabung lagi silahkan, saya tunggu partisipasi dari Anda. 3 penelpon lagi bolehlah untuk 3 lagu ya. 3 penelpon untuk 3 lagu siang hari ini masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar, saya sapa Anda yang ikut bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Yang itu adalah kita dengan Damar Wulan di Nabire.
0: Oke, Damar Wulan di Nabire. Silakan Damar Wulan.
1: Lagunya Titip Cintaku Ona Sutra.
0: Titip Cintaku Ona Sutra. Oke deh. Untuk siapa ini lagunya?
1: Untuk Bunga di Giri Mulyo, selamat siang. Mm-hmm. Mbak Lia di Giri Mulyo, Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Mama Ayu, Mama Ina di Kampung Topo Jaya. Selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Oke. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang juga Damar Wulan. Iya, ini ada yang salam-salam juga dari buat semua teman dari Maumere yang ada di Nabire dari kakak Tommy. Tadi juga yang ada salam-salam untuk semua di dinas apa nih? Dinas Ketahanan Pangan ya kalau saya tidak salah. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung Damar Wulan, lagunya ditunggu Titip Cintaku dari Ona Sutra. Yang lain lagi yang mau ikut bergabung silakan ya. Tiga penelpon asik. Halo, selamat siang. Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Kak Dwi.
0: Silakan, Mama Bagus cantik.
2: Aku mau request lagu Kak Dwi, judulnya Asam di Gunung, Garam di Laut dari Ona Sutra.
0: Asam di Gunung, Garam di Laut. Nyanyi dikit boleh enggak?
2: Aduh, kalau nyanyi nanti semua malah pendengarnya lari. Nanti RRI sepi loh, Kak Dwi.
0: Oke deh, untuk siapa ini lagunya, Mama Bagus?
2: Lagunya spesialnya buat yang baru lewat itu, Bulan. Sama Bunganya, terus buat Kak Dwi-nya selamat bertugas, sukses menyertai Kak Dwi.
0: Oke.
2: Terus buat pendengar pemerhati yang belum masuk, mari ramaikan biar Kak Dwi tidak ngantuk. Terus buat yang ada di Kepulauan Papua Tengah semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat bersantap siang, selamat beristirahat, selamat bertugas yang lagi bertugas. Mm-hmm. Buat Kak Dwi-nya terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Dari Mama Bagus, terima kasih sudah ikut bergabung siang ini ya. Oke, yang lain lagi yang mau ikut bergabung di 0984220074, juga yang di TikTok RRI Nabire ya, dan juga di TikTok saya. Bisa request lagu boleh, yang penting lagu dangdut ya, lagu-lagu dangdut. Silakan benar, satu penelpon lagi di 0984220074, dan juga di WhatsApp ya 0813-5494-419. Waktu kita kurang lebih 20 menit ke depan lagi. Saya sapa, halo, selamat siang Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Alternatif Cinta Baduy, ini dari Putra Arema SPC Baduy.
0: Putra Arema balik lagi. Oke, lanjut ya. Putra Arema, silakan.
3: Untuk penutupan tutup pintu adalah Putra Arema Baduy ya.
0: Iya.
3: Putra Arema beri kesaku dari Bunda Rita Sugianto, lagunya itu Pria Idaman Baduy.
0: Pria idaman siapa? Pria idaman ini?
3: Iya, pria idaman ya Putra Arema, tidak ada lagi yang digambar oleh adiknya itu yang tersayang itu. Tapi kamu tidak ada yang lain, bukanlah orang
0: lain. Aduh.
3: Terima kasih. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali, selamat siang. Putra Arema, bisa saja ya. Request lagunya Rita Sugiarto, judulnya Pria Idaman. Ketika ditanya pria idamannya siapa, jawabnya Putra Arema. Aduh. Saya iya-iya aja lah. Oke, mendengar, saya langsung saja putarkan lagu yang sudah di request. Anda yang di TikTok juga boleh ikut bergabung ya. Silakan mau request lagu apa, yang pasti lagu dangdut ya. Waktu kita sampai jam 3 sore saja ya untuk Pro Dangdut siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami dan Ona Sutra dengan Titip Cintaku.

menang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

ini ke Candu. Jangan tunggu lama-lama ya. Oke, dan mendengar saya kira sudah kebersamaan kita dalam program Masyarakat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang ini dari Mambing Bro, Kota Sorong hadir. Selamat siang Sorong. Terima kasih sudah ikut bergabung siang ini. Tadi juga dari RRI Bandung, terima kasih sudah ikut bergabung di TikTok kita ya. Dan benar sih juga, terima kasih ke Mama Bagus, Bang Luhut di Tapanuli ya. Terima kasih juga untuk Putra Rema, Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Nona Vika di Manado juga, terima kasih. Dan untuk siapa lagi nih, Damar Wulan ya, terima kasih sudah ikut bergabung. Dan juga untuk semuanya di akun RRI Nabire dan akun TikTok saya juga yang sudah ikut bergabung siang ini dalam program Masyarakat Pro Dangdut, sudah request-request lagu dangdut ya. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi nanti dalam program Masyarakat Pro Dangdut setiap hari Senin sampai Minggu pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam setengah 2 siang sampai dengan jam 3 sore ya. Oke, mendengar, setelah ini rangkaian acara siaran lainnya akan kami hadirkan menjumpai Anda, dan pastikan Anda tetap bersama-sama dengan kami.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire sore ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Tetap bersama-sama dengan kami.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Menyambut HUT ke-80 Bayangkara, Polres Nabire merehabilitasi asrama polisi dan bedah rumah warga.
3: Hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah.
2: Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi penerbitan akta kematian.
4: Sudah sangat mudah mengurus misalnya ada suaminya atau istrinya atau keluarganya meninggal, bisa mengasah layanan itu ke Dukcapil.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan bedah rumah bagi masyarakat. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu meninjau langsung kondisi asrama polisi yang akan direhabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan personil. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu memimpin langsung peninjauan hunian anggota Polri atau asrama polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nabire sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang akan direhabilitasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 27 petak rumah dinas di kawasan asrama tersebut mengalami penurunan kualitas bangunan atau rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 7 unit diantaranya bahkan masuk kategori rusak berat dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Selain rehabilitasi asrama polisi, Polres Nabire juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat di Jalan Jakarta, Distrik Nabire. Saat ini progres pengerjaan rumah warga tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Kapolres Nabire mengatakan kondisi asrama polisi yang berada di samping Mapolres Nabire sudah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, rehabilitasi akan segera dilakukan mulai dari penggantian atap seng hingga pembongkaran total terhadap 7 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Kapolres menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi asrama polisi dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu sehingga kembali layak ditempati oleh anggota Polri beserta keluarganya. Menurut Kapolres, program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan personil mengingat masih terdapat anggota yang terpaksa menyewa rumah atau kos karena keterbatasan fasilitas hunian dinas.
3: Dalam rangka menyemarakan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah. Kita sudah melaksanakan pembedahan rumah satu unit milik masyarakat di Jalan Jakarta. Ini progresnya sudah 90%. Dan hari ini saya putuskan melihat langsung, meninjau langsung kondisi asrama anggota kami Polres Nabire. Memang sudah banyak yang tidak layak, sehingga 27 petak rumah ini saya mengambil keputusan untuk kebersamaan anggota kita supaya mereka juga layak untuk tinggal di tempat ini, segera kami melakukan pembenahan. Kami awali dengan penggantian seng dahulu atap rumah, dan selanjutnya adalah 7 rumah. Dari 27 petak ini ada 7 rumah yang rekan-rekan bisa saksikan sudah sangat-sangat tidak layak. Kami akan rehab. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan ini bisa sesegera mungkin terselesaikan. Intinya dalam hal kemanusiaan, kami selaku pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan personil kami, apalagi terkait dengan tempat tinggal mereka. Banyak dari rekan-rekan anggota atau personil kami Polres Nabire, khususnya yang berkeluarga, masih banyak yang ngekos di luar dengan segala keterbatasan mereka. Harapan kami nanti kalau sudah dibenahi, ada kira-kira 7 rumah yang kosong ini bisa diakomodir untuk rekan-rekan anggota kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kediaman tempat tinggal. Kami izinkan untuk bisa tinggal di tempat yang sudah nanti direhab.
2: Melalui program rehabilitasi asrama dan bedah rumah masyarakat ini, Polres Nabire berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi anggota Polri maupun masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, kelurahan, kampung, dan petugas pemakaman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap peristiwa kematian tercatat dengan cepat sehingga data kependudukan tetap akurat dan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah. Veronica Sandra dari Mimika melaporkan.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan 19 kelurahan. Sejumlah kepala kampung serta petugas pemakaman di wilayah perkotaan Mimika, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika Slamet Sutejo, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembangunan ekosistem pelayanan publik yang kolaboratif. Menurutnya, petugas pemakaman memiliki peran penting dalam membantu memastikan setiap peristiwa kematian tercatat dan segera ditindaklanjuti dengan penertiban akta kematian.
5: Sekarang kita saatnya adalah membangun ekosistem layanan publik yang kolaboratif. Tinggalkan lagi namanya ekosistem, ego sektoral, sudah ada lagi model-model kerja seperti itu. Sehingga begitu masyarakat sudah sangat mudah mengurus, misalnya ada suaminya atau istrinya atau keluarganya meninggal, bisa mengasah layanan itu ke Dukcapil, di dinas, kantor distrik, kantor kelurahan, ya, yang adalah yang Dukcapilnya atau online. Tapi kita juga ingin memastikan bahwasanya betul-betul datanya itu meninggal. Makanya kita membangun kerjasama dengan teman-teman petugas makam. Mereka rutin loh keliling makam-makam di masing-masing lokasinya masing-masing, mengecek betul-betul, mengupdate, ini Pak meninggal baru, dan kita proses akte kematiannya. Sehingga dokumennya kita terbitkan online, nanti kita anterin kepada teman-teman petugas makam, petugas makam menyerahkan lagi ke warga ahli warisnya secara gratis.
4: Slamet menjelaskan kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk membantu keluarga yang sedang berduka agar tidak terbebani dengan proses administrasi. Dukcapil bahkan menargetkan dokumen yang telah diselesai diproses dapat diserahkan kembali kepada keluarga melalui petugas pemakaman secara gratis.
5: Kita evaluasi layanan kita Dukcapil, dan kita membangun kolaborasi, membentuk ekosistem seperti ini. Layanan terpadu dengan kelurahan, kampung, dan juga petugas makam. Sehingga bisa first time, kita bisa mengupdate. Ke depan kita yakin tidak ada lagi selainnya orang yang meninggal tiba-tiba namanya muncul di bansos. Karena memang belum terbentuk kemampuannya. Tapi begitu seperti ini kolaborasinya, pasti ruang-ruang itu jadi semakin sempit dan nyaris tidak ada. Sehingga data itu betul-betul valid dan akurat.
4: Dukcapil Kabupaten Mimika menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan akta kematian, diberikan secara gratis. Masyarakat yang menemukan adanya pungutan dalam pengurusan dokumen diminta segera melaporkan kepada pihak Dukcapil agar dapat ditindaklanjuti. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Nabire memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan apresiasi kepada sejumlah satuan kerja dan pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan Stakeholders Day tahun 2026. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
6: KPPN Nabire menggelar Forum Konsultasi Publik dan Stakeholders Day tahun 2026 di Aula KPPN Nabire Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, satuan kerja kementerian dan lembaga, hingga lembaga pendidikan sebagai pengguna layanan KPPN Nabire. Melalui forum tersebut, KPPN Nabire mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh mitra kerja. Selain menjadi wadah diskusi dan evaluasi pelayanan, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah satuan kerja berprestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Kepala KPPN Nabire Slamet Rianto menekankan 5 prioritas menuju akhir tahun 2026. Prioritas tersebut antara lain meliputi percepatan penyerapan anggaran dengan target realisasi APBN minimal 95%.
7: Harapan kami, selain terus continuous improvement, jadi perbaikan secara terus-menerus, kami juga meminta, memohon kepada satuan kerja yang ada di wilayah KPPN ini untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Yang bisa kami harapkan adalah ketika duit itu secara cepat untuk di salurkan ke masyarakat, digelontorkan untuk kegiatan di masyarakat, saya pikir nanti ekonomi di masyarakat akan bergerak. Terus penguatan kualitas indikator kinerja pelaksanaan anggaran, meskipun sudah baik, perlu untuk ditingkatkan untuk percepatan belanja modal, terutama untuk pembangunan jalan, terus akselerasi program prioritas nasional, terus ini yang paling utama, percepatan penyaluran transfer.
6: Selain forum konsultasi publik, stakeholders DKPP Nabire juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada sejumlah satuan kerja yang dinilai berhasil menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu instansi yang memperoleh sejumlah penghargaan adalah LPP RRI Nabire. LPP RRI Nabire meraih penghargaan atas capaian implementasi Cash Management System atau CMS, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, pengelolaan rekening serta penyampaian laporan keuangan tingkat Uwakpa periode semester 2 tahun 2025. Kepala Tata Usaha LPP RRI Nabire yang mewakili Kepala Stasiun LPP RRI Nabire, Charlton John Virsebasi menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pengelola keuangan atas dedikasi dan profesionalisme yang telah mengantarkan LPP RRI Nabire meraih berbagai penghargaan tersebut.
8: Yang saya hormati seluruh tim pengelola keuangan LPP RRI Nabire. Saya menyampaikan apresiasi tertinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Kepala LPP RRI Nabire atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen luar biasa yang telah ditunjukkan dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara di instansi kami. Harapan kami, saya yakin bahwa dengan semangat yang sama, kita akan terus mempertahankan serta meningkatkan standar pengelolaan kekayaan negara di masa-masa yang akan datang.
6: Melalui Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day tahun 2026, KPP Nabire berharap kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik terus meningkat melalui sinergi bersama seluruh pengguna layanan. Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, menjelang perayaan hari ulang tahun GKI ke-70, panitia hari ulang tahun khusus di wilayah 4 Klasis Nabire Timur melakukan berbagai persiapan. Robi Vanindi melaporkan.
9: Guna mempersiapkan dan menyukseskan perayaan UT ke-70 Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua pada 26 Oktober 2026 mendatang, Panitia HUT khusus wilayah 4 Klasis Nabire Timur, Jemaat GKI Patros Wireri Samanui, Distrik Wapoga, melakukan berbagai persiapan. Ketua Panitia HUT ke-70 GKI di Tanah Papua, wilayah 4 Klasis Nabire Timur, John Wayar SIP, yang juga selaku Kepala Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, kepada RRI Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan bahwa usai pihaknya dilantik dan dikukuhkan pada 14 Juni lalu, Panitia melakukan rapat koordinasi guna menyiapkan program kerja ke depan. Menurut John Wayar, dalam melaksanakan program kerja, Panitia fokus pada pencarian dana dengan melibatkan Jemaat GKI Patros Wireri Samanui maupun jemaat lainnya di wilayah 4 Klasis Nabire Timur. Selain fokus pada persiapan menyambut HUT GKI di Tanah Papua, lanjut kata John Wayar, panitia bersama jemaat GKI Patros Wireri juga akan melakukan panen raya tanaman pangan lokal milik masyarakat berupa sayur mayur dan sejumlah bahan pangan lainnya.
10: Setelah pelantikan dan pengukuhan, langsung kita rapat koordinasi dengan beberapa seksi terkait dengan program kerja dalam rangka 26 Oktober itu. Saya selaku ketua panitia melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, terutama kita fokus pada pencarian dana untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan ini, baik dari jemaat sendiri dan beberapa jemaat-jemaat yang ada di wilayah 4 Nabire Timur, antara lain jemaat dari Mambor, Kampung Mambor, Kampung Haridi, jemaat dari Kampung Arwi, dan jemaat dari Kampung Kama dan Ayombai, serta satu jemaat binaan kami adalah jemaat di Totoberi, GKI Totoberi. Kami akan lakukan kegiatan lain, yaitu jemaat Wireri melakukan panen raya. Kita lakukan panen raya, kami akan mengundang Pak Bupati untuk ikut dalam selain ibadah yang menjadi rutinitas. Buat itu rutinitas, tapi di celah-celah ibadah itu, masyarakat, petani, dan nelayan yang ada di situ, mereka mempunyai lahan sekitar 1 hektar tanaman terong, kacang panjang, sayur mayur, bumbu-bumbu. Mereka minta untuk Pak Ketua Panitia hubungi Pak Bupati untuk menghadiri ibadah tersebut dan sekaligus panen raya tanaman-tanaman yang mereka, tanaman tradisional yang mereka siapkan untuk Pak Bupati bisa panen di kebun percontohan mereka.
9: Dijelaskan bahwa tujuan dari panen raya tersebut untuk mengisi kas jemaat dan pembangunan rumah pastori jemaat GKI Patros Wireri Samanui.
10: Kita di dalam panen raya itu untuk mengisi kas jemaat, kemudian kami ada punya program pembangunan rumah pastori. Kita di PKI Patros Samanui atau Wireri ini belum punya rumah pastori, dan pendeta ini sementara numpang di rumah bantuan pemerintah. Jadi kita siapkan pastori. Mulai dari awal kegiatan ini kami kumpulkan dana untuk pencarian dana lewat momentum seperti yang akan kami laksanakan di 26 nanti.
9: Selaku Ketua Panitia John Wyer juga mengajak seluruh warga jemaat di Klasis Nabire Timur untuk ikut berpartisipasi aktif bersama panitia dalam mempersiapkan segala sesuatunya guna menyukseskan HUT GKI ke-70 di Jemaat Patros Wireri Samanui. Kebersamaan tersebut sebagai wujud membangun iman kepada Tuhan. Dan khusus kepada pihak panitia diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan dengan sebaik-baiknya, saling berkoordinasi, komunikasi, dan bahu-membahu sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Robby Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti informasi harga pangan yang dirangkum di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 19 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, pasar Kali Bobo, Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya, Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, pasar Kali Bobo, Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya, Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, pasar Kali Bobo, Rp65.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya, Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram pasar Kali Bobo Rp45.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kali Bobo Rp80.000 hingga Rp90.000, pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kali Bobo Rp110.000 hingga Rp120.000, pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp110.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kali Bobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kali Bobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kali Bobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kali Bobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kali Bobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kali Bobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000, garam beriodim per kilogram pasar Kali Bobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kali Bobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk pasar Kali Bobo Rp30.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kali Bobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar Kali Bobo Rp45.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, sayur mayur per ikat pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Ya, mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini di antaranya. Sambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polres Nabire rehabilitasi asrama polisi dan bedah rumah warga. Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika perkuat kolaborasi penertiban akta kematian. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, berikan persatuan dan nabire di mana saja Anda berada. Dari Anmes, bisa tanpamu. Ya, kita harus bisa tanpa siapa saja mungkin ya, pendengar ya. Kok saya jadi curhat ya. Oke, baik pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan ya. Dan Anmes ini menjadi lagu terakhir kita untuk lagu pop Indonesia dan mancanegara yang sudah kami hadirkan. Setelah ini Anda akan kami ajak mengikuti rangkaian lagu-lagu religi Islami hingga pukul 15 hingga pukul 17 lebih 54 menit ya. Kami hadirkan tarhim dan juga azan maghrib untuk daerah kota Nabire hari ini akan tepat jatuh pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Bagi Anda umat muslim dan muslimat, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Nabire sore ini Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire,

0: Pendengar, kita ikuti iklan dari PLN UP 3 Nabire tentang pembayaran tagihan listrik ya. Jadi untuk Anda, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Pro 1 Nabire, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga segalanya atau semuanya dapat ya dalam keadaan baik, sehat ya. Dan senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur kita nantikan warta berita Korwil 1 dalam Gema Papua. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu musik dan informasi di ruang dengar Anda, pendengar. Tadi dibuka oleh Afgan, ku dengannya kau dengan dia. Kali ini ada satu lagu dari Anmes, Talalu Sakit, spesial untuk Anda.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya.
1: Pasti tahu dong permainan itu.
2: Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
3: Pro 1 RRI Nabire,

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Anet, mungkin hari ini, esok, atau nanti. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 18.52 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen untuk membalikan wajah kota Nabire menjadi kota yang bersih, indah, dan tertata rapi melalui program penataan kawasan perkotaan yang akan dilakukan secara bertahap. Nah, komitmen tersebut itu ditegaskan langsung oleh Bupati Nabire yang menyatakan bahwa penataan kota ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat ataupun para pendatang. Menurut Bupati, langkah awal penataan akan difokuskan pada sejumlah titik yang selama ini dinilai mengurangi estetika kota, termasuk kawasan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, serta penertiban baliho dan reklame yang dipasang secara semeraut di sepanjang ruas jalan. Ia menilai keberhasilan penataan kota ini tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, karena itu pendengar, seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya itu diminta untuk ikut mendukung program tersebut demi menciptakan Nabire yang lebih tertib dan nyaman tentunya. Bupati juga berharap kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan ini dapat terus ditingkatkan sehingga wajah kota Nabire semakin mencerminkan daerah yang berkembang dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua Tengah. Program penataan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan aktivitas masyarakat serta memperkuat citra Nabire sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah Papua Tengah. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses atau dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Satu lagu dari Bernadia, Satu Bulan, spesial untuk Anda.

Laju bandara dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asimonix Jebatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Burstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita bergabung bersama Pro 1 Jayapura dalam Warta Berita Gema Papua.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Boventigo dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita sekoro Jayapura, edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Yosefina Komoya. Saudara, kami awali berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
3: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya 10.250 dan tahun 2023 sebesar 11.800 dan berdasarkan informasi dan laporan harga beras bulog dijual ke konsumen seharga 20.000 per kilogram dan pada perkara ini kita

0: penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
1: Ya, itu masih diketahui, nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, penahan nanti, tapi bukan Polda. Sementara masih di bagian, nanti akan berkembang dulu. Diperiksa

0: penetapannya para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Mengalik Saulia melaporkan.
1: Tekan angka pengangguran, Sekda Boventigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Laporan Imam Komarudin dari RRI Boventigul.
2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kabupaten.
3: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boventigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Boventigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Boventigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah. Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Boventigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan beda rumah bagi masyarakat. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tati Ratu meninjau langsung kondisi asrama polisi yang akan direhabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan personal. Dilaporkan oleh Arnold Saudila dari RRI Nabire.
4: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu memimpin langsung peninjauan hunian anggota Polri atau asrama polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nabire sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang akan direhabilitasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 27 petak rumah dinas di kawasan asrama tersebut mengalami penurunan kualitas bangunan atau rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 7 unit diantaranya bahkan masuk kategori rusak berat dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Selain rehabilitasi asrama polisi, Polres Nabire juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat di Jalan Jakarta, Distrik Nabire. Saat ini, progres pengerjaan rumah warga tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Kapolres Nabire mengatakan kondisi asrama polisi yang berada di samping Mapolres Nabire sudah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, rehabilitasi akan segera dilakukan mulai dari penggantian atap seng hingga pembongkaran total terhadap 7 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Kapolres menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi asrama polisi dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu sehingga kembali layak ditempati oleh anggota Polri beserta keluarganya. Menurut Kapolres, program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan personil, mengingat masih terdapat anggota yang terpaksa menyewa rumah atau kos karena keterbatasan fasilitas hunian dinas.
5: Dalam rangka menyemarakan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah. Kita sudah melaksanakan pembedahan rumah satu unit milik masyarakat di Jalan Jakarta. Ini progresnya sudah 90%. Dan hari ini saya putuskan lihat langsung, meninjau langsung kondisi asrama anggota kami Polres Nabire. Memang sudah banyak yang tidak layak, sehingga 27 petak rumah ini saya mengambil keputusan untuk kebersamaan anggota kita supaya mereka juga layak untuk tinggal di tempat ini. Segera kami melakukan pembenahan. Kami awali dengan penggantian seng dahulu atap rumah, dan selanjutnya ada 7 rumah dari 27 petak ini. Ada 7 rumah yang rekan-rekan bisa saksikan sudah sangat-sangat tidak layak. Kami akan rehab. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan ini bisa segera mungkin terselesaikan. Intinya dalam hal kemanusiaan, kami selaku pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan personel kami, apalagi terkait dengan tempat tinggal mereka. Banyak dari rekan-rekan anggota atau personel kami Polres Nabire, khususnya yang berkeluarga, masih banyak yang ngekos di rumah di luar dengan segala keterbatasan mereka. Harapan kami nanti kalau sudah dibenahi, ada kira-kira 7 rumah yang kosong ini bisa diakomodir untuk rekan-rekan anggota kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kediaman untuk tinggal. Kami izinkan bisa tinggal di tempat yang sudah nanti direhab.
4: Melalui program rehabilitasi asrama dan penyelenggaraan masyarakat ini, Polres Nabire berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi anggota Polri maupun masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorul Jayapura yang diproduksi oleh RRI Boventigo. Saudara, pemerintah daerah di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat, membuka peluang untuk Pesparawi Biak Numfor tampil di ajang Pesparawi Nasional ke-14. Dari Biak dilaporkan Roni Lololuan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjadi orang tua asuh bagi kontingen Pesparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor selama mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari. Peran itu diwujudkan lewat penjemputan kurang lebih 200 orang kontingen Biak Numfor saat tiba di Pelabuhan Anggrek Manokwari menggunakan kapal cepat 18 Juni 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Papua Barat Dr. Sami DJ Saiba mengatakan kehadiran kontingen memberikan makna luar biasa bagi Provinsi Papua, bukan sekedar ikut Pesparawi tetapi juga memeriahkan Manokwari sebagai Kota Injil. Sami menyebut kehadiran ribuan peserta memberi kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga membangun toleransi antar umat beragama di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan baik karena tanah Papua disoroti sebagai provinsi yang memberi gambaran toleransi bagi bangsa. Ia meminta masyarakat Papua Barat khususnya Manokwari untuk tidak terprovokasi isu-isu dari kelompok tidak bertanggung jawab yang ingin menghalangi pesta paduan suara gerejawi ini.
7: Ya, yang jelas bahwa kami sudah ditugaskan sebagai orang pelasu untuk mendampingi kontingen Provinsi Papua, baik Papua yang ada di Jayapura maupun yang ada di Biak Numfor. Ya, tugas kami adalah hari ini mendampingi teman-teman. Kami lihat dari awal ini kita sudah melibatkan juga termasuk staf pada Dinas Energi dan Sumber Mineral, tapi juga teman-teman dari DPD KMP Provinsi Papua Barat. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, ya, untuk membangun kebersamaan, ya, membangun komunikasi, sehingga kedatangan kontingen Papua dan Mali, teman-teman dari Biak di Manokwari ini dapat melaksanakan kegiatan secara baik, dan mereka bisa tinggal dengan nyaman, kemudian bisa kembali nanti ke Biak juga dengan teman-teman, teman-teman kontingen dari Provinsi Papua. Beberapa fasilitas tentunya kita sudah siapkan, ya tentunya panitia juga menyiapkan penjemputan, ya bis, ya terus mendampingi barang yang diturunkan oleh kontingen kemudian diantar tiba di tempat tujuan dan kemudian dibongkar bersama ke tempat ini, dan kami menjamin bahwa tidak ada barang yang hilang, tercecer, ya, dan barang-barang setiba di tempat ini dan kemudian bisa digunakan sebagaimana mestinya.
6: Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah LPPD Kabupaten Biak Numfor, Zakarias Elmailoa, yang juga penjabat sekretaris daerah, menyampaikan terima kasih atas penyambutan baik dari LPPD Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat selaku tuan rumah Pesparawi Nasional ke-14. Ia juga secara resmi menyerahkan kontingen Biak Numfor kepada Ketua LPPD Provinsi Papua sekaligus menjadi simbol koordinasi dan tanggung jawab bersama selama Pesparawi berlangsung di Manokwari. Dengan penyerahan tersebut, seluruh kebutuhan, pembinaan, serta pendampingan kontingen Biak Numfor selama kegiatan berada di bawah koordinasi LPPD Provinsi Papua. Ketua LPPD Biak Numfor, Zakarias Elmailoa, atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap kontingen dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Biak Numfor serta Provinsi Papua di ajang nasional Pesparawi di Manokwari.
8: Semua rombongan peserta Pesparawi dari Kabupaten Biak Numfor yang mewakili Provinsi Papua, mohon izin dari Ketua Kontingen Provinsi Papua hari ini juga, saya selaku Ketua LPPD Kabupaten Biak Numfor bersama Ketua Kontingen menyerahkan semua teman-teman peserta Lomba Pesparawi ke-14 dari Kabupaten Biak Numfor mewakili Provinsi Papua, kami serahkan ke dalam tanggung jawab Ketua LPPD Provinsi Papua.
6: Prosesi penjemputan kontingen Pesparawi Biak Numfor ditandai pemasangan mahkota dan kalung kepada Ketua LPPD Numfor, Zakarias Elmailoa, Ketua Kontingen Dr. Andus Yudi Gewanma, dan Ketua DPRK Biak Numfor berjalan lancar. Dari Manokwari, Papua Barat, Aroni Leluan melaporkan.
1: Saudara, 801 penerima manfaat di Tarau terima bantuan beras dan minyak goreng dari pemerintah. Dari RRI Serui dilaporkan Riki Aritonang.
9: Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat berupa beras dan minyak goreng terus berlangsung di hari kedua pelayanan di Kelurahan Tarau. Masyarakat penerima manfaat masih berdatangan untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan guna membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Lurah Cilion Burumi SE menjelaskan penerima bantuan cukup membawa KTP, sedangkan bagi yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama.
10: Untuk seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau, sehingga ini sudah hari kedua kami juga petugas kelurahan sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan barang mereka. Persiapan-persiapan untuk datang membawa bantuan mereka, yang pertama tuh KTP. Pengambilan manfaat ini juga untuk kita mengawasi, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil untuk perwakilan, tidak bisa ada perwakilan, yang punya sendiri langsung datang bawa. Bisa perwakilan tapi berdasarkan kartu keluarga, nih kita lihat petunjuk pada kartu keluarga itu. Kalau seandainya contoh itu bapak atau kepala keluarganya bapak yang punya nama, anak datang berdasarkan kartu keluarga, kami tidak punya.
9: Dalam wawancara di kantor Kelurahan Tarau, Kamis 18 Juni 2026, Burumi mengatakan penyaluran bantuan pangan kali ini menyasar 801 penerima manfaat. Setiap kepala keluarga menerima alokasi bantuan untuk bulan Februari dan Maret berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per

0: pangan yang masuk di kemurahan terlalu 12 ton. Satu kakak penerima manfaat, satu kakak itu 20 kilo. Dengan minyak goreng 4 liter. Satu bulan kan 10 kilo, minyak goreng 2 liter. Jadi 2 bulan, 4 liter minyak goreng.
1: Pemerintah berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Tarau. Riki Aritonang melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gama Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusufina Komayap mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
3: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Gema Papua ya, yang hari ini telah dipandu oleh RRI Bovendigul tadi ya. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan mimbar agama Buddha di ruang dengar Anda. Kali ini diisi oleh Upasika Ninik Prajugo. Untuk Anda umat Buddha dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha yang disiarkan di RRI Nabire. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah langkah kecil menuju kebahagiaan besar.

Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, di era digital dan society 6.0, banyak orang berupaya dengan berbagai cara untuk mencari kebahagiaan. Mereka percaya bahwa kehidupan yang ideal akan membuat mereka bahagia. Yang lain yakin dengan kekayaan akan membuat mereka bahagia. Ada juga yang ingin memiliki keseimbangan antara bekerja dan kehidupan, work-life balance. Berbagai cara tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan adalah barang langka. Alih-alih berbahagia, yang kecewa malah lebih banyak. Padahal untuk bahagia, seseorang hanya perlu untuk memulai langkah yang kecil. Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, salah satu peristiwa dalam kehidupan Buddha terjadi di hutan Simsapa di daerah Kosambi. Sisapanawa Sutta 56.31. Saat itu Buddha mengambil segenggam daun Simsapa yang ada sekitarnya. Kemudian bertanya kepada murid-muridnya, mana yang lebih banyak dibandingkan dengan daun Simsapa yang ada di hutan? Dijawab, tentunya daun yang ada di hutan lebih banyak bagawa. Buddha lalu menerangkan bahwa pengetahuan yang diketahuinya sangat banyak, seperti halnya daun Simsapa yang ada di hutan. Tetapi pengetahuan yang diajarkan seperti daun yang ada di genggaman tangan, tidak banyak, tapi yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan suci, yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan tertinggi Nibbana, yaitu pembebasan dari duka, terhentinya duka. Lebih lanjut lagi dalam Dhammapada 158, Buddha menjelaskan, hendaklah seseorang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal yang baik, baru melatih orang lain. Orang bijaksana seperti ini tidak akan tercela. Dari syair ini kita dapat simpulkan bahwa para bhikkhu setelah mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana, dapat menyebar ke segala penjuru untuk mewartakan kebaikan yang terkandung dalam ajaran Buddha demi kebahagiaan yang lebih besar, yaitu membebaskan semua makhluk dari samsara. Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, Dhammapada 158 dan Sisapanawa Sutta mengajarkan kita untuk memulai dari yang kecil, yaitu diri sendiri. Setelah diri sendiri mengerti dan mampu, baru berbagai ke sekeliling agar manfaat dari kebaikan yang kecil bisa menyebar, menjadi kebahagiaan yang lebih besar dan besar lagi. Syair Dhammapada 183 dapat dijadikan sebagai rujukan panduan untuk mengendalikan dan mengembangkan diri dari yang kecil dan sederhana secara bertahap. Langkah pertama adalah tidak melakukan semua hal yang buruk, tidak bermanfaat. Saba papasa akaranam. Yang kedua adalah mengakumulasi kebajikan, kusala upasampada. Yang ketiga adalah membersihkan atau mensucikan pikiran, sacita pariyodhapanam. Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, langkah pertama dipraktikkan dengan melaksanakan 5 sila. Hindari menganiaya, menyakiti, atau bahkan menghilangkan nyawa makhluk lain. Tambahkan dengan praktik vegetarian pada hari tertentu atau seterusnya. Hindari mengambil yang bukan milik, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain sehingga rumput tetangga kelihatannya lebih hijau. Hindari perbuatan asusila yang merugikan orang lain. Jangan berucap bohong, berbicaralah dengan jujur tanpa menghakimi. Hindari makanan dan minuman yang akan menghilangkan kesadaran. Jaga dari makanan yang akan mendatangkan ketagihan. Tahap berikutnya adalah giat dan semangat melakukan hal-hal baik. Praktiknya banyak dan beragam. Yang mudah dan sederhana adalah berdana, yaitu berbagi waktu, tenaga, pikiran, uang, dan harta benda. Berdana juga mulai dari yang kecil, tapi ikhlas, tanpa beban. Selain memberi, membaca parita, sutra, atau mantra, belajar dharma, menolong orang lain juga hal yang baik. Ada banyak kebajikan yang dapat dilakukan selama niat dan energi untuk melakukannya terus dijaga. Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, langkah yang lebih besar adalah membersihkan atau menyucikan pikiran. Ini praktiknya adalah latihan meditasi agar konsentrasi, perhatian, dan daya upaya tumbuh dan berkembang. Sifat-sifat luhur seperti metta, karuna, dan mudita juga akan tumbuh. Hasil dari latihan meditasi adalah kebijaksanaan. Pemikiran, ucapan, dan perilaku orang bijaksana tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan demi kebermanfaatan dan kebaikan banyak orang. Perbuatan benar berarti bertindak tanpa merugikan orang lain. Perhatian benar berarti sadar dalam setiap langkah kehidupan.
Jika kita menjalani kehidupan dengan pedoman ini, maka perlahan batin kita menjadi lebih bersih, tenang, dan bijaksana. Pendengar Emas Dharma yang berbahagia, sejak era bercocok tanam hingga digital dan society 6.0, kebahagiaan adalah keinginan semua orang. Ada tiga hal yang akan mendatangkan kebahagiaan. Tidak melakukan perbuatan buruk yang tidak bermanfaat, mengakumulasi banyak kebajikan, menyucikan pikiran, sehingga kebahagiaan yang dialami sendiri bisa dijadikan ke banyak orang, menjadikan kebahagiaan besar untuk semua. Demikianlah siraman rohani Agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan penerungan bagi kita bersama. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.

Kami cukupkan lagu-lagu religi Buddha setelah tadi kita ikuti bersama ya mimbar agama Buddha yang diisi oleh Upasika Ninik Prajugo. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan baik ya, sehat dan sejahtera tentunya. Masih bersama saya Mega, pendengar yang temani Anda hingga nanti ya kita bertugas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di musik dan informasi kali ini seperti biasa saya akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda, diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya ya, seperti yang tadi telah saya hadirkan ada Geisha dengan Sementara Sendiri yang juga termasuk salah satu single yang cukup populer ya dari Geisha. Dan pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat malam untuk Anda yang mungkin sedang mobile ya, sedang berkendara di malam hari ini. Hati-hati di jalan tentunya, perhatikan rambu lalu lintas yang ada, jangan lupa pakai seat belt-nya demi keamanan Anda dan pengendara lainnya tentunya. Baik pendengar, satu lagu lagi saya hadirkan dari Ivan Seventeen, Merindu. Untuk Anda yang lagi merindu ya, ini spesial untuk Anda.

0: Megak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Nyamuk. Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Ryu juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Dan pendengar masih di musik dan informasi. Pemerintah Kabupaten Nabire resmi memperketat pengawasan, pengendalian, dan pengaturan penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi melalui surat edaran Bupati Nabire yang ditandatangani Bupati Mesak Magai pada 19 Juni 2026. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tentunya dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi hanya diberikan kepada kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang terdaftar di Kabupaten Nabire serta memiliki barcode dan STNK yang masih aktif. Selain itu pendengar, kendaraan pengangkut sampah juga tetap mendapatkan pelayanan, sementara kendaraan keluaran tahun 2010 ke bawah hanya dilayani 2 kali dalam sepekan. Pemkab Nabire juga menetapkan sejumlah larangan dalam pembelian BBM bersubsidi. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri, kendaraan milik perusahaan, kendaraan berplat luar Provinsi Papua Tengah, hingga perusahaan tambang dan industri yang tidak memberikan kontribusi kepada daerah tidak diperkenankan memperoleh BBM bersubsidi. Tidak hanya itu, pendengar, kendaraan yang memiliki barcode namun STNK-nya telah habis masa berlaku juga tidak akan dilayani. Sementara kendaraan berplat luar Kabupaten Nabire diberikan waktu 1 bulan untuk mengurus administrasi kendaraannya. Bupati Mesak Magai juga menegaskan larangan penjualan BBM subsidi kepada pengecer di pinggir jalan. Aparat akan melakukan penyitaan apabila ditemukan praktik tersebut. Sanksi serupa juga akan diberikan kepada pihak yang kedapatan menimbun atau menampung BBM subsidi. Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Nabire ini menerapkan sistem ganjil genap dalam pembelian BBM bersubsidi. Kendaraan berplat nomor ganjil hanya dapat melakukan pengisian pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan kendaraan berplat nomor genap itu dilayani pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mengganti atau memodifikasi nomor polisi kendaraan demi mendapatkan jatah BBM subsidi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pendengar, SPBU yang terbukti melanggar aturan akan dikenai sanksi bertahap mulai dari surat teguran, pengurangan kuota BBM subsidi, hingga pencabutan izin usaha apabila tetap mengulangi pelanggaran. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap distribusi BBM subsidi menjadi lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga dapat mendukung kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan energi di daerah. Jadi seperti itu ya pendengar, ada banyak poin-poin yang telah dikeluarkan dalam surat edaran Kabupaten dan Bupati Mesak Magai. Harap untuk Anda nanti dapat dibaca ya selengkapnya di laman kami di rri.co.id. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Inkitaf, Sekuat Sesakit, spesial untuk Anda.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dengan

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Lagu ini pendengar sekaligus mengantarkan kita ke pukul 20 lebih 34 waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 8:30 ya. Untuk Anda yang sedang bersantai-santai di rumah di malam hari ini, selamat malam. Juga untuk Anda yang mungkin masih beraktivitas ya, semangat terus dalam beraktivitas tentunya. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire ini mengambil langkah tegas untuk menertibkan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar oleh Pemkab Nabire sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait pengawasan dan penertiban penyaluran BBM di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai ini mengatakan salah satu permasalahan yang masih ditemukan adalah adanya kendaraan yang tidak layak jalan namun tetap mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kondisi ini dinilai berdampak pada berkurangnya kuota BBM subsidi yang seharusnya itu dapat dinikmati masyarakat umum yang berhak. Selain itu pendengar, Pemkab Nabire juga menyoroti banyaknya kendaraan berplat nomor luar Papua Tengah yang masih mengisi BBM subsidi di SPBU wilayah Nabire tanpa melakukan mutasi kendaraan ke daerah setempat. Untuk itu, pemerintah memberikan tenggat waktu selama 1 bulan kepada seluruh pemilik kendaraan berplat luar daerah yang berdomisili dan beroperasi di Nabire agar segera melakukan mutasi kendaraan ke Samsat Nabire. Sebagai tindak lanjut pengawasan, Pemkab Nabire akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengawasi kendaraan berplat luar yang masih mencoba memperoleh BBM subsidi di SPBU. Menurut Mesak Magai, setiap kendaraan yang beroperasi di suatu daerah itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Pajak yang dibayarkan masyarakat itu akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah

hak sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di Kabupaten Nabire. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses di laman kami rri.co.id. Kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya, yang kali ini di cover oleh Mario J. Clau. Spesial untuk Anda.

0: menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mal.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah.

0: cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Malam ini.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu, itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Bu, mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: lari. Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumber dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 untuk Semudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron tahunnya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan kimia. Alhamdulillah produksinya terus meningkat, dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi operasional bus lawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di muka operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Sebenarnya pantauan LRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Ajat serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut adalah rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Ship Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 dari Trip Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 28 Mei.
17: Masih baru sampai tanggal?
18: Bukan. Mau di Suci.
17: Tepat di sana, terus ya?
18: Dari Suci di sana. Bukan di sana masuk di mana dengan jalan. Ya. Terus, terima kasih sama orang. Terus dua hari mau beli tadi, itu kan banyak. Nah, cuma makan buah, buah, su, roti.
17: Kondisi beliau gitu, apa
18: sih? Waktu sakit ini ya, agak-agak so. Tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kota Jati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan terkait Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita harus mencoba kembali untuk memperbaiki kompetisi kita termasuk inisiatif kita untuk mengajar dan pasal ekonomi individu oleh kita. Tentu itu juga sadari kalau masih
0: seperti biar silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga atau menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini, untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini.

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehinyako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang menyuncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersiap-siap untuk beristirahat di malam hari ini untuk Anda yang mungkin setelah seharian tadi lelah-lelah bekerja ya. Di hari ini, di malam ini Anda dapat tidur dengan nyenyak tentunya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih di perjalanan juga kami ucapkan selamat ya. Selamat pokoknya. Selamat malam juga untuk Anda ya, hati-hati di jalan. Perhatikan rambu lalu lintas yang ada dan tetap waspada dalam berkendara. Dan pendengar, tadi satu lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung ya. Kali ini ada Krisdayanti, Mencintaimu. Spesial untuk Anda.

0: Pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Bengkulu dengan judul Bohong. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat malam ya, dan selamat mengikuti.
1: Drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saiful yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saiful datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saiful ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saiful hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saiful pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saiful meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saiful insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.

0: Udah, saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
1: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
0: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada m-banking dulu. Ay, ay, maaf tapi ya, kamu orang kan gak punya, dak?
1: Iyo, mana pernah kami belanja online kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok, Cik.
0: Makonyo, giatlah kerja tuh, biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
2: Udahlah pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri gini pul.
0: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
2: Bukan maksud saya ngegas pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lagi ini masih ajo saya pul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjanya.
0: Lala, sayo kok udah ngota ajo yo. Buktinya naha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kok naha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
1: Sudah man, sabar man. Saya udah papo kok. Maaf ya pul. Kami pamit ya pul.
0: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tau kawan kamu tuh ya, jangan iri.
1: Man, ngapo tadi ngegasnya, kayak Saipul?
2: Rengam, Sayorot. Kayak sifat Saipul yang dari dulu udah berubah-ubah juga.
1: Ya kan dari dulu, cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka mota. Bukan hariku aja, kan?
2: Ya tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tuh lah bisa gini kok.
1: Tapi ada benar juga omongan saya tadi teman. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
2: Alah, omongan saya purut, jangan dimasukkan dalam hati nian. Mulah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, rot, amun nengok di Instagram, healing kita rot.
1: Oh iya.
2: Gas itu.
1: Oke, gaskan dulu bro.

0: Lah, Iko jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rob? Kenapa udah diangkat?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Edmar, dan Jarot bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarot dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bella Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya Mbak?
3: Sedang dalam penanganan Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik Mbak. Terima kasih Mbak.
4: Assalamualaikum Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu Saipul kini Rob?
5: Lah man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh syukur alhamdulillah Rod.
5: Ternyata man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak nyo lagi sakit keras.
4: Lah saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya cerita kawan sekosan nyo. Saipul nyo langsung pergi keluar. Nah dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo man, semoga lah man yo. Saipul udah ngapok-ngapok.

0: Jarod, Jarod, Erman,
1: ya bu,
0: minta maaf nian yo, minta maaf nian ke sikap saya selama ini koko.
2: Dahlah pul, jangan ngomong dulu, istirahatlah dulu, lah kami maafkan alamu pul.
0: Saya ingat nian dulu tu. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woyrot, makonyo kayo cak saya ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woy tahu dak? Kemarin saya ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woy woy.
2: Rodman, mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Uang luwe nian tuna memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok.
0: Saya mau tajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulo jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cemtu, kadang-kadang lagi segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulo yang tak mau berkawan kek orang kayu. Tapi itulah selanian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayu. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya tidak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah Pul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
3: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tidak lagi. Aduh, fui kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Ida sebagai Saiful, Andrian Dumitiva sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong ya.
1: Aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
2: Aku mau ngomong sama
3: gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja enggak menghargai lawan berbicara dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Halo Ade, siapa yang jemput?
5: Kenapa kamu nanya?
4: Rumahnya di mana?
5: Kamu nanya.
4: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
5: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: 야, 암뿐. 모두스 penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi nyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisa lah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kesem banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe, buruku, anakku nabuju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma gitu buruk. Itu dah buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.

0: ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
0: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Welcome to Mobile Legends!
4: Ayo ini! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Kalah!
3: Defeat!
4: Yah, kalah lagi.
0: Terus amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya Allah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya, kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
5: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di malam hari ini, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersiap-siap untuk beristirahat ya di malam hari ini. Tapi sebelum beristirahat, jangan lewatkan dulu Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini ya, masih bersama saya Mega. Untuk Anda seperti biasa yang ingin request lagu-lagu penuh kenangan atau mungkin lagu-lagu yang kesukaan Anda lah pokoknya ya, silahkan di 0984-22074 atau di 0813-54-94419. Oke, sudah ada yang masuk ya, kita angkat dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Mbak Mega.
0: Selamat malam Putra Arema, apa kabar?
1: Baik-baik juga Mbak Mega, baik-baik juga bukan?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Lagi apa nih? Lagi apa
1: nih? Ya, aku monitor lagi dengarkan suaranya Mbak Mega dari tadi toh.
0: Terima kasih loh. Pasti sudah nunggu-nunggu ya Ruang Rindu.
1: Iya, sebelum tutup siaran Putra Arema itu standby terus dengan RRI ini ya.
0: Betul, mantap, memang terbaik Putra Arema. Ya, silahkan deh kalau gitu mau lagu apa nih kita malam ini.
1: Saya mau request lagu dari Ancu Deres dan Deres Yang Ingatlah Aku.
0: Yang Ingatlah Aku.
1: Dari Ancu Deres dan Deres ya Mbak Mega.
0: Iya, siap, siap, siap, siap.
1: Ya. Salam-salam dulu pertama-pertama untuk putriku yang sedang tidur mungkin ya. Berikutnya untuk Amo, selamat malam Amo. Terima kasih hari. Terima kasih di SPB. Terus Green. Terus bagi RMA dan semua-semua juga yang teman-teman beberapa semua yang monitor lagi monitor ya, dipikir semoga pikirnya yang tidak indah biar mimpi ya. Terima kasih dari kembalikan Mbak Mega dari Ante Dini dan dari Jores Mbak Mega. Terima kasih Mbak Mega.
0: Iya, terima kasih kembali Putra Arema dari SPC. Oke, ada Putra Arema ya yang buka pintu nih di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Silahkan untuk Anda yang mau request lagu-lagu oldies mungkin boleh ya. Silahkan di 0984-22074 atau di 0813-5494419. Dan kami juga sedang live ya di TikToknya RRI Nabire. Jadi untuk Anda yang mau bergabung boleh silahkan di RRI_Nabire. Oke, sudah ada yang bergabung lagi nih sepertinya. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi lagu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Damar Wulan di Nabire.
0: Oh, dengan Damar Wulan. Apa kabar?
2: Terbaik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke deh, silahkan Damar Wulan, mau lagu apa nih malam ini?
2: Ujung Aspal Pondok Gede, Iwan Fals.
0: Ujung Aspal Pondok Gede, siap. Lagunya untuk siapa nih?
2: Untuk Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Mama Ayu, Mama Ina, Mbak Lia di Giri Mulyo, Bunga. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Damar Wulan. Oke deh, terima kasih ya yang sudah bergabung. Ayo silahkan yang mau bergabung lagi boleh. Masih ada sekitar 50 menit ke depan sebelum kita akhiri ya siaran kita di akhir hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, halo.
0: Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
3: rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Senja, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Mbak, sehat selalu. Demikian juga ya dengan Mbak Meganya.
0: Iya, terima kasih, amin. Sehat-sehat ya, amin, amin, amin. Lagi apa nih Senja? Udah siap-siap mau bobo kah?
3: Oh, nemani Mbak Mega dulu, Kak.
0: Terima kasih loh udah ditemenin.
3: Iya, cantik.
0: Oke deh, silahkan Senja, mau lagu apa malam ini?
3: Ya, lagunya dari Kristati.
0: Yang mana?
3: Mengenangmu.
0: Aduh, sedih banget lagunya.
3: Loh. Enggak sedih lah, Mbak. Mengenangnya.
0: Mengenangnya. Iya, kadang ada sesuatu tuh yang indah hanya yang untuk indah, dikenang, gitu. Tapi tidak untuk diulang.
3: Nah. Iya.
0: Iya, oke deh. Lagunya untuk siapa nih?
3: Tadi ada yang single Senja nggak, Mbak? Nggak ada dong?
0: Ih, belum ada yang single Senja nih.
3: Iya, buat semua aja yang lagi begadang tentunya ya. Terutama buat Amo. Amo tadi udah telepon Senja jam 10 tadi, Mbak. Udah kasih tahu. Senja kok masuk ya? Oh iya, Amo.
0: Iya.
3: Buat Amo, terus Putra Mendo. Terus ini Om, di Ambon Bung Junaidi ya. Selalu tetap ketinggalan, selalu selalu Senja. Juga buat Pak Budiomi. Apa kabar Bapak? Salam hormat selalu. Sehat selalu tentunya. Terus ini
0: siapa lagi ayo?
3: Mama Siva. Terus Mama siapa ya Mbak? Mama Rumbrawer ya, yang sering masuk.
0: Mama Rumbrawer.
3: Iya, selamat malam Mama. Sehat selalu. Terus ya buat semua aja lah.
0: Ya. Oke deh.
3: Senja mau catat semua lupa ini. Ya pokoknya salam kompak persahabatan selalu buat semuanya.
0: Oke.
3: Oke Mbak.
0: Oke Senja.
3: Pulang Hadija ya Mbak ya.
0: Siap.
3: Hati-hati di jalan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Cantik.
3: RRI di udara. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Ada Senja. Dengan suara imut-imutnya ya, dan orangnya juga imut-imut memang Senja ini. Oke, ada Kristati dengan Mengenangmu. Nanti kita dengarkan sama-sama ya pendengar. Dan saya harap juga semoga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda di malam hari ini, membangkitkan kenangan-kenangan baik tentunya ya, bukan kenangan-kenangan buruk. Oke, silahkan untuk Anda di TikTok juga yang ingin request lagu-lagu oldies mungkin, atau lagu-lagu yang menurut Anda cocok di malam hari ini ya, silahkan di typing aja, nanti saya akan bacakan typing Anda. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini ya, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, jangan lupa diperhatikan lagi pintu sudah dikunci belum, jendelanya juga apa masih terbuka. Ya, diperhatikanlah keamanan di sekitar Anda, juga kendaraan Anda ya, diletakkan di tempat yang aman tentunya, agar nanti tidurnya tidak was-was gitu. Wah, sudah rame ya yang bergabung di TikTok ini, ada siapa aja. Selamat malam semuanya. Lagi apa ini? Kok masih rame? Belum tidur kah? Baik mendengar, ayo silahkan di 0984-220-74 atau di 0813-5494-419. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada sekitar 45 menit ke depan ya, Ruang Rindu akan hadir menemani Anda tentunya. Jadi jangan malu-malu, ayo silahkan saja masuk. Ya, halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, wah. Ceria sekali ini suaranya malam-malam Bapak. Dengan siapa di mana?
2: Posisi ini di Kalibumi, Mbak.
0: Oh, di Kalibumi. Dengan siapa ini?
2: Temannya Mbak Dewi, Mbak.
0: Siapa tuh temannya Mbak Dewi?
2: Mbak Dewi.
0: Oh. Temannya Mbak Dewi. Jadi Mbak Mas siapa ini?
2: Manrus.
0: Oh, Pak Manrus.
2: Iya,
0: siap. Baru pertama kali nih kita bertemu di udara ya, Bapak. Apa kabar?
4: Sudah lama semua tidak berbicara.
0: Semua pendengar setia tapi kan?
4: Iyalah.
0: Iya Bapak, apa kabar? Sehat toh?
4: Baik-baik saja ini.
0: Alhamdulillah, kalau begitu Kali Bumi bagaimana ini kabarnya malam hari ini?
4: Aman terkendali, Mbak.
0: Aman terkendali, alhamdulillah, siap. Kalau begitu silahkan Bapak Manrus, mau lagu apa kita dengarkan malam ini?
4: Kayaknya mau minta Bintang Kehidupan dari Mbak Nika Ardila ini.
0: Bintang Kehidupan, yang versinya Nika Ardila?
4: Oke, ya betul.
0: Oke, sip. Lagunya untuk siapa nih?
4: Untuk kru RR semua, sehat selalu, semoga sukses dalam menghadapi PPN yang penuh liku-liku ini, mudah-mudahan kuat dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu, Mbak.
0: Amin. Oke.
4: Okay. Oke, begitu saja. Okay. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Bapak Manrus di Kali. Waalaikumsalam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Ada Pak Manrus, Pak Manrus ya, Pak Manrus di Kali Bumi. Terima kasih lo sudah bergabung menemani saya di malam hari ini ya di Ruang Rindu. Ya untuk Anda di manapun Anda berada, selamat malam ya. Semoga malam ini menyenangkan untuk Anda tentunya. Yang masih beraktivitas semangat terus. Untuk teman-teman tenaga kesehatan ya, semangat ya karena apapun yang Anda lakukan ini pastinya sangat bermanfaat untuk kami semua. Dan untuk Anda juga yang beraktivitas di malam hari ini, apapun itu, semoga semuanya lancar. Dan hati-hati nanti pulangnya ya, jangan meleng begitu. Tetap waspada dimanapun kita berada. Baik pendengar, sudah ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 lagu yang saya siapkan ya di malam hari ini. Ada Ice Dores featuring Dedi Dores, Yang Ingatlah Aku. Lalu ada Iwan Fals, Ujung Aspal Pondok Gede. Ada juga Kris Patih, Mengenangmu. Dan Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan. Nanti kalau masih ada waktu saya akan buka lagi line telepon untuk Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Lagu ini spesial untuk Putra Arema di SPC. Dan untuk Anda selamat malam ya, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.

0: kabar bocor dan Lombok. Wah, ya sudah disampaikan salamnya. Juga tadi ada Mas Ibnu Karan. Ini malam Mbak Mega, malam. Dengan Ibnu di SPC mau kirim salam untuk teman-teman yang ada di pondok katanya. Oke deh. Lalu juga ada Mas Ibnu Karam, tadi ada Mas Jabir, Mas Akbar, Mas Rances, Yosi Zidan. Rame ya. Requestnya lagu Inka Christy, Nyanyian Suara Hati. Oke, nanti setelah ini saya hadirkan ya lagunya. Lalu juga tadi ada Bang J. Nih Bang J. Oke, Pildon pegang negara apa Mbak? Pegang tiang aja Mbak katanya. Oke, siap. Pegang tiang aja, saya pegang yang menang aja, nanti yang menang, nah itulah idola saya. Juga ada siapa lagi ini ya, Bang J requestnya Nine Ball hingga akhir waktu. Oke, siap, nanti saya hadirkan juga ya lagunya. Baik pendengar, silahkan ya silahkan di follow juga ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah follow TikToknya Rerina Bire. Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang mau request lagu di malam hari ini, silahkan, saya masih buka line telepon, mungkin satu atau dua penelpon lagi ya yang belum masuk, boleh silahkan di 0984220074 atau di 0813549419. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ragnito, selamat malam Mbak Mega Putra Arema, kembali lagi Mbak Mega.
0: Iya, selamat malam Putra Arema, silahkan.
1: Putra Arema mau request lagu dari Fanny Fabiola, lagunya Untuk Apa Lagi Mbak Mega.
0: Fanny Fabiola, Untuk Apa Lagi, oke.
1: Ya, dari Fanny Fabiola, lagunya Untuk Apa Lagi gitu.
0: Iya, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya spesial untuk Amo, selamat malam Amo, yang selalu nelpon Putra Arema terus. Amo, selamat malam, dan Dirin, terus Mama Suka di SPC, dan Pak Si Arema itu saja Mbak Mega. Lagunya tunggu Mbak Mega, terima kasih Mbak Mega.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Putra Arema, sudah bergabung kembali bersama kita di malam hari ini ya, di Ruang Rindu tentunya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sudah ada 3 lagu ya yang saya siapkan. Satu penelpon terakhir, boleh silahkan. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam juga cantik.
0: Iya, selamat malam juga Ruang cantik. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Ruang lagu.
2: Aku, iya, soalnya kalau senja masih buka mata ini Mbak aduh.
0: Iya nggak apa-apa, sampai silahkan. Ayo silahkan
2: senja. Sampai siaran berakhir. Langkah-langkah aja ya. Lagunya dari Kirei.
0: Dari Kirei?
2: Iya, Kirei. Yang berjudul Kesaktianmu.
0: Oke deh.
2: Ya, lagunya buat semua yang belum bobok ya tentunya. Masa yang udah bobok dikirimin, gak mungkin lah denger ya Mbak.
0: Bener, yang masih terjaga di malam hari ini
2: itu
0: ya.
2: Itu sudah terjaga, iya. RRI Jaya Udara. Oke, Mbak, aku
0: akan
2: ditunggu.
0: Oke, senja. Terima kasih. Baik, sudah ada beberapa lagu lagi yang saya siapkan untuk Anda. Semoga waktunya cukup ya hingga nanti kita tutup siaran. Tapi kayaknya sih cukup sih. Masih ada sekitar 15 menit ke depan mendengar. Dan telepon saya tutup ya. Jadi kita akan hadirkan aja lagu-lagu yang sudah di-request. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Putra Arema, ada Marulan, Senja, Pak Manrus, Kalibumi. Dan untuk Anda di TikTok juga terima kasih sudah meramaikan di malam hari ini. Wah, senang deh. Oke, lagu dari Inka Christy, Nyanyian Suara Hati. Spesial untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir di setiap harinya pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya di malam hari ini. Dan untuk yang sudah bergabung di TikTok juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah meramaikan di malam hari ini. Dan pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 untuk RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hadir, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selang sekali Persatu RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda hari ini Sabtu 20 Juni 2025. Selang sekali saya Dwi Masari menemani pagi hari Anda di pagi ini. Iya, baik, berarti nanti sampai jam 11 siang ya. Tentu saya dengan acara siaran yang sudah kami persiapkan untuk menjumpai Anda. Bagi Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda, yang tengah beribadah, selamat beribadah. Bagian yang sholat subuh ya, umat muslimin dan muslimat, selamat sholat subuh. Anda umat Kristiani juga yang pagi ini sedang saat teduh, umat beragama lainnya juga, selamat pagi untuk Anda semuanya ya. Ya, baik, mendengar kami mulai hari ini ya seperti biasa dengan lagu-lagumu yang membangkitkan semangat Anda hingga nanti pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, siraman rohani akan kami hadirkan. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah tidak ada siaran bola hari ini? Of course, ada ya. Ya, hari ini pendengar akan kami mulai dengan siaran bola pukul 9.30 atau 9.30 ya. Jadi waktu Indonesia Barat itu dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Nanti langsung kita akan berhadapan sih ya dengan negara atau tim besar ya. Ada Brazil ya. Nanti pukul 9.30 pagi ya. Jadi nanti jam 9.30 nanti akan berlanjut cukup panjang nanti sampai jam 2 karena sekaligus berurutan untuk dua pertandingan ya untuk empat negara. Oke, baik pendengar, untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026 siraman rohani akan kami hadirkan dari siraman rohani Advent, Gereja Advent bersama dengan Bapak Pendeta Lukas Panduri dan juga nanti rangkaian lagu-lagu rohani Kristen yang akan kami hadirkan. Oke, pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu membangkitkan semangat Anda di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya. Selamat berapa saya pagi hari ini, tetap semangat. Dan pastinya untuk Anda semuanya, selamat memulai hari ini. Ada CFD juga pagi ini ya. Seperti biasa di Jalan PPR agak berbeda karena ada beberapa penyelenggaraan di sana. Nanti ada pameran noken, juga kopi ya. Jadi silakan saja untuk Anda yang mau ikut atau mau melihatnya, silakan ya. Dan juga untuk Anda pasti yang berdagang sudah mulai siap-siap untuk menjajakan dagangannya di pagi ini di CFD Car Free Day di Nabire itu setiap Sabtu ya pastinya. Ya, silakan saja untuk Anda semuanya. Oke, baik pendengar, selamat pagi ya. Selamat beraktivitas di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

0: siraman rohani agama Advent kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan ya, dan juga bersama dengan rangkaian lagu-lagu rohani hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Nabire pagi ini.
2: Nabire pagi ini.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent. Datang kembali, tapi jamnya datang. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai umat yang sisa di akhir zaman. Mari kita membuka dasar perenungan kita yang diambil dari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka maralah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain dari umat yang sisa dari perempuan, dan meruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, dia katakan, maka maralah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Latar belakang dari pertanyaan di atas dapat menolong kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita, kitab Wahyu menggunakan simbol perempuan untuk menggambarkan jemaat atau gereja Tuhan. Wahyu pasal 12 memaparkan sejarah nubuatan yang panjang, di mana jemaat yang murni harus melarikan diri ke padang gurun selama 1260 tahun masa penganiayaan abad pertengahan. Dimulai dari tahun 538 Masehi hingga 1798 Masehi. Setelah masa kelam itu berlalu, nubuatan menyatakan bahwa akan muncul sekelompok umat di fase paling akhir sejarah bumi. Akhirnya menyebut mereka sebagai umat yang sisa atau the remnant. Pertanyaan krusial bagi kita hari ini adalah, apakah kita bisa mengenali siapa umat yang sisa ini di tengah ribuan denominasi dunia? Apa sebenarnya tugas khusus yang Tuhan percayakan kepada mereka? Dan yang paling menggentarkan hati

Di zaman ketika dunia mengabaikan hukum Allah dan menganggapnya usang, umat yang sisa justru berdiri teguh memelihara seluruh 10 hukumnya, termasuk hukum keempat, kekudusan hari Sabat. Dua tanda hari ketujuh sebagai tanda penciptaan dan kesetiaan. Kedua, memiliki kesaksian Yesus. Apakah kesaksian Yesus itu? Wahyu pasal 19 ayat 10 memberikan definisinya. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Umat yang sisa dituntun oleh karunia nubuat yang menuntun mereka kembali kepada Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah sangat jelas di dalam menjawab pertanyaan yang pertama, umat yang sisa adalah menuruti perintah-perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Perintah Allah adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang disimpulkan di dalam 10 perintah Allah, dan salah satunya adalah hukum keempat yang mencatat tentang hukum Sabat. Dan yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Wahyu pasal 19 ayat 10 katakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Melalui pelajaran roh nubuat, mereka dituntun untuk dapat memahami akan firman Tuhan, akan Alkitab. Saat mereka membaca firman Tuhan, mereka membaca buku roh nubuat, mereka dibuka pola berpikir mereka melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kasih yang ajaib, kasih yang sangat dahsyat. Mari kita lihat kutipan dari J.J. White dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 531. J.J. White menegaskan kebenaran ini. Hukum Allah adalah satu-satunya standar kebenaran yang tidak berubah. Sekali lagi ditegaskan bahwa hukum Allah adalah satu-satunya standar kebenaran yang tidak berubah. Sehingga kalau ada yang katakan bahwa 10 perintah Allah, hukum moral ini sudah dipalangkan, mereka sangat salah besar. Karena hukum itu tidak dipalangkan. Hukum itu menjadi standar. Kasih kita kepada Allah, hukum pertama sampai dengan keempat, dan hukum kelima sampai dengan 10 menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Karakter umat Tuhan di akhir zaman harus diuji oleh hukum ini. Waktu mereka katakan mereka adalah umat Allah, apakah mereka kasih kepada Allah? Apakah mereka mengasihi sesama? Kalau mereka kasih kepada Allah dan mengasihi sesama, mereka dikatakan sebagai umat Tuhan karena diuji melalui hukum Tuhan. Mereka akan dikenal karena kesetiaan mereka pada firman yang tertulis. Penguatan dari tokoh sejarah, kesetiaan terhadap hukum Allah di akhir zaman ini bukanlah konsep baru, melainkan kelanjutan dari apa yang diperjuangkan oleh para reformator sejarah. John Wesley, berdiri gerakan Metodis, pendiri gerakan Metodis, dalam khotbahnya pernah menyatakan hal yang senada mengenai hukum Allah. Hukum moral yang termaksud dalam 10 perintah tidak dapat dihapuskan oleh apapun. Setiap bagian dari hukum ini harus tetap berlaku bagi seluruh umat manusia di segala zaman. Umat yang sisa mengambil tongkat estafet reformasi ini dan membawanya pada kepenuhan di akhir zaman. Apa tugas dari umat yang sisa? Umat yang sisa tidak dipanggil untuk berkumpul, merasa aman, dan menunggu Yesus datang. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI dimanapun saja berada, anggota gereja Masih Advent hari ketujuh, dan seluruh masyarakat di Nabire, dikatakan bahwa pada saat saudara kelompokkan diri saudara sebagai umat yang sisa, saudara dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, untuk merasa aman, untuk memeluk kebenaran yang saudara miliki, untuk tinggal diam sambil menanti kedatangan Yesus. Tidak, mereka adalah umat yang memiliki misi pergerakan. Tugas mereka dirangkum dengan sangat jelas di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 hingga 12, yaitu pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia. Yang pertama, menyuruhkan Injil yang kekal, memanggil dunia untuk takut akan Allah, memberi hormat kepadanya karena masa penghakimannya telah tiba, dan menyembah Dia sebagai pencipta. Pekabaran malaikat yang pertama, yaitu menyuruhkan Injil kekal, dan Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Bagaimana kita bilang kita adalah orang yang sementara menanti kedatangan Tuhan, sementara kita tidak menyampaikan Injil? Mari kita rubah konsep kita. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pekabaran malaikat yang pertama, Injil harus sampai ke seluruh dunia. Di samping kita ada tetangga, di tempat kerja kita ada sahabat, teman-teman kerja yang harus mendengarkan Injil. Memanggil dunia untuk takut akan Allah, kembali memelihara, mengakui Dia sebagai pencipta, memberi hormat kepadanya karena masa penghakiman telah tiba, dan menyembah Dia sebagai pencipta. Pekabaran malaikat yang kedua,

mengumumkan runtuhnya Babel, sistem agama palsu yang telah memabukkan bangsa-bangsa dengan anggur ajaran palsunya. Dan yang ketiga, malaikat yang ketiga memberikan amaran paling keras di dalam Alkitab agar manusia tidak menyembah binatang dan patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Yenya White tulis dalam buku Testimonies for the Child jilid 5 halaman 19. Beliau menuliskan tugas yang teramat agung ini dalam pengertian yang khusus. Orang-orang Advent hari ketujuh telah ditempatkan di dunia ini sebagai penjaga-penjaga, pembawa-pembawa terang. Mereka telah dipercayakan dengan amaran terakhir bagi dunia yang sedang binasa. Di atas mereka bersinar terang yang ajaib dari firman Allah. Mereka diberikan tugas yang sangat penting, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada tugas yang lain memiliki kepentingan sebesar ini. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI, umat-umat Tuhan dimanapun saja Anda berada, Allah telah mempercayakan tugas yang sangat penting ini kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saat saya tahu ini adalah hal yang baik yang Tuhan sampaikan kepada saya, maka di saat itu saya minta Tuhan untuk menyanggupkan saya untuk mengubah pola berpikir saya, bertindak saya, perilaku saya. Puji Tuhan, kehidupan saya memancarkan tugas-tugas yang mulia yang Allah telah tetapkan bagi saya. Bagian yang ketiga, apakah mereka pasti siap diangkut ke surga? Apakah mereka yang tercatat nama mereka di dalam buku catatan jemaat adalah mereka yang akan dibawa pulang ke dalam perjanjian surga? Ini adalah bagian yang menuntut pemeriksaan jiwa kita masing-masing. Apakah menjadi anggota gereja yang sisa secara organisasi menjamin seseorang siap untuk pulang ke surga? Jawabannya adalah tidak, karena Allah sementara memeriksa hati saudara dan saya. Apakah di dalam kehidupan kita masih ada dendam? Apakah di dalam kehidupan kita masih ada benci satu dengan yang lain? Berarti kita belum melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ada perbedaan mendasar antara menjadi bagian dari gereja yang sisa secara organisasi dengan menjadi umat yang sisa secara rohani. Alkitab mengingatkan kita tentang kondisi umat akhir zaman dalam pekabaran kepada jemaat Laodikia. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17, mereka merasa kaya, telah memperkaya diri dan tidak kekurangan apa-apa. Tetapi di mata Tuhan mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15, seringkali mereka merasa kaya. Mereka rasa diri benar, mereka rasa diri tahu semuanya. Mereka coba untuk meyakinkan diri mereka sendiri tentang kebenaran yang mereka miliki. Tetapi di dalam Wahyu 3 ayat 15-17 katakan bahwa di mata Tuhan mereka melarat. Kenapa? Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka harus selalu datang kepada Tuhan sehingga melihat ketelanjangan mereka. Mereka meminta kasih karunia Allah untuk menyanggupkan mereka hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 15-17 katakan bahwa mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka tidak punya kebenaran itu. Yang punya kebenaran itu adalah Yesus, yang harus mereka datang kepada Yesus dan meminta kebenaran itu kepadanya. Siapakah yang benar-benar siap dibawa pulang ke surga? Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya memegang doktrin yang benar, tetapi yang karakternya telah diselaraskan dengan karakter Kristus. Pendengar RRI, dimanapun saja Anda berada, saat saudara katakan bahwa saudara adalah umat yang sisa, saudara harus memiliki karakter yang selaras dengan karakter Kristus. Bagaimana caranya saya mengetahui karakter Kristus? Kebenaran firman Tuhan, Alkitab telah mengajarkan kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hanya mereka yang menghidupkan karakter Yesus, yang hidup dan melakukan kehendak Tuhan di atas dunia ini, mereka sementara memancarkan karakter Kristus kepada semua orang, sehingga mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Pada saat engkau datang pada kali yang kedua, mereka adalah bagian yang akan dimenangkan dan dibawa pulang ke dalam kerajaan Allah. Sebuah kutipan dalam buku Nasihat bagi Jemaat jilid 5 halaman 214, terdapat amaran yang sangat serius. Satu nama yang tercatat di dalam buku gereja tidaklah menjamin keselamatan. Kita harus bertobat secara sungguh-sungguh
Seorang penulis Amerika, Nyonya White, katakan bahwa satu nama yang tercatat dalam buku gereja tidaklah menjamin keselamatan. Kita harus bertobat secara sungguh-sungguh. Tidak seorang pun dari kita akan menerima meterai Allah selama karakter kita masih memiliki satu noda dosa. Adalah tugas kita untuk memperbaiki cacat celah karakter kita, untuk membersihkan baik jiwa dari setiap kecemaran. Bagaimana caranya supaya kita didapati tidak bercacat? Mari kita datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita. Saat saudara datang kepada Tuhan, ada pelanggaran yang saudara buat, Roh Kudus sementara bekerja untuk menegur saudara bahwa perbuatan saudara itu salah. Tuhan sementara memanggil saudara untuk kembali. Saat saudara kembali datang dan mengaku kepada Dia, saya percaya Dia akan mengampuni. Saat Dia mengampuni, jubah kebenaran daripada Dia akan dipakaikan kepada kita. Sehingga bukan saja nama kita tercatat dalam buku keanggotaan gereja, tapi nama kita juga tercatat dalam buku kehidupan di dalam kerajaan Allah. Sebuah kesaksian iman yang teruji. Untuk memahami bagaimana iman umat akhir zaman yang siap ke surga, mari kita belajar dari sejarah iman jemaat di Eropa Timur semasa rezim Komnenos berkuasa pada abad ke-20. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda Kristen Advent yang bernama Desmond Doss. Saat dia mengikuti wajib militer di bawah rezim ini, ia dipaksa untuk memegang senjata, bekerja, berlatih pada hari Sabat. Desmond menolak dengan spontan karena ia memegang teguh hukum Allah, Wahyu pasal 14 ayat 12. Akibatnya, ia dipukuli, dimasukkan ke sel isolasi yang dingin, dan diancam akan dieksekusi. Komandan berkata, gerejamu tidak akan bisa menyelamatkanmu di sini. Di sini akulah Tuhanmu. Desmond menjawab dengan tenang, komandan, tubuh saya bisa Anda hancurkan, tetapi jiwa dan kesetiaan saya adalah milik pencipta yang menciptakan hari Sabat. Memelihara keteguhan iman Desmond yang tidak membahas dengan kemarahan, melainkan memancarkan kasih Kristus, hati sang komandan justru gemetar. Desmond tidak dieksekusi, keteguhannya justru menjadi saksi bagi seluruh barak tentara. Inilah iman umat yang sisa, iman yang tidak digoyah oleh ancaman kematian, karena fokus mereka bukan mempertahankan hidup di dunia, melainkan kesetiaan untuk pulang ke kerajaan surga. Hari ini, kita telah belajar bahwa umat yang sisa di akhir zaman dapat dikenali dengan jelas. Mereka menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tugas mereka sangat mendesak, yaitu membagikan perkabaran tiga malaikat kepada dunia yang sedang menuju kehancuran. Namun status organisasi tidak menyelamatkan, hanya mereka yang mengizinkan Yesus menyucikan hati mereka dari suam-suam kuku Laodikia yang akan siap dipulangkan ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan untuk direfleksi, apakah nama saya hanya sekedar terdaftar dalam buku jemaat dunia, ataukah karena saya sudah tercatat di dalam buku kehidupan domba di surga? Biarlah setiap umat yang sisa yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Dengan demikian, bukan saja nama saya tercatat di dalam buku keanggotaan jemaat saja, tetapi nama saya juga tercatat di dalam buku yang ada di dalam kerajaan surga, buku kehidupan. Dengan demikian, dapat mempersiapkan diri saya sebagai umat yang sisa yang membawa pekabaran malaikat ketiga ke seluruh dunia dengan cepat. Yesus segera datang. Saudara dan saudari, seluruh masyarakat di Nusantara ini dimenangkan kepada Tuhan, dipersiapkan untuk dibawa pulang ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan terakhir dari perenungan ini, apakah hidup saya hari ini memancarkan iman Yesus, atau saya sedang berkompromi dengan standar dunia ini? Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Mari kita menyiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan orang lain bagi hari Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

0: Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah pencipta semesta alam, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami dan membukakan mata rohani kami untuk melihat nubuatan akhir zaman yang agung ini. Kami menyadari betapa besarnya tugas yang Engkau pikulkan di atas pundak kami sebagai umat yang sisa. Tuhan, ampunilah kami jika kami seringkali hidup seperti jemaat Laodikia, merasa puas dengan kebenaran yang kami miliki, namun miskin dalam kasih dan perbuatan. Sucikanlah hati kami, bentuklah karakter kami agar menyerupai karakter-Mu. Biarlah hidup kami seperti umat-Mu yang setia di sepanjang sejarah, menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Ketika Engkau datang kembali di awan-awan yang permai, biarlah kami semua didapati siap untuk Engkau bawa pulang ke sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Raja kami, kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman yang telah kami dengar, dan kami juga mendoakan seluruh pendengar dimanapun saja berada. Allah juga memampukan mereka dengan Roh Kudus-Mu agar dapat hidup dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Yang kita tak tahu bila
2: Yesus. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
3: Ya baik, mendengar kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah Nabire pagi ini. Dan selamat pagi, tetap bersama-sama dengan kami.

Kabupaten Nabire akan memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Nabire.

menyambut Hari Keluarga Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire menggelar pelayanan KB Implan gratis bagi masyarakat.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masato RRI Nabire edisi Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.

0: Mendengar pemerintah Kabupaten Nabire akan memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Nabire. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran serta meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban administrasi dan pajak daerah. Laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas penertiban penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi di wilayah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyaluran BBM subsidi, di antaranya kendaraan yang sudah tidak layak jalan, namun tetap mengantri untuk mendapatkan pertalite dan biosolar. Menurut Bupati, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berkurangnya kuota BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Bupati juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar Papua Tengah yang beroperasi di Nabire namun belum melakukan mutasi ke Samsat Nabire. Untuk itu, pemerintah daerah memberikan batas waktu selama 1 bulan kepada seluruh pemilik kendaraan berplat luar daerah agar segera mengurus mutasi dan menyesuaikan administrasi kendaraan mereka ke Kabupaten Nabire. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan mutasi, maka kendaraan yang bersangkutan tidak akan dilayani untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU yang ada di Nabire. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkab Nabire akan melibatkan aparat TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan di lapangan. Bupati Mesak Magai menegaskan, setiap kendaraan yang beroperasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di suatu daerah wajib membayar pajak kendaraan di wilayah tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain pengawasan langsung, pemerintah Kabupaten Nabire juga berencana memasang kamera pengawas atau CCTV di setiap SPBU untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

0: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam menertibkan penyaluran dan penjualan BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Kapolres, kepolisian siap menegakkan aturan apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Kapolres juga menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan Satpol PP siap memberikan pengamanan serta mendukung proses penertiban di masing-masing SPBU yang ada di Kabupaten Nabire.
1: Sesuai dengan prosedur yang berlaku, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 ini, BBM Migas ini terkait dengan tugas kami sebagai Gakum, kita lihat nanti di Pasal 53 dan Pasal 55. Di mana ada oknum-oknum yang berbuat, kita sesuaikan dengan perannya, apakah dia melakukan penimbunan atau dia pendistribusian yang salah atau penggunaannya yang salah. Di situ pada prinsipnya kita tegakkan aturan. Nah, sudah panjang lebar tadi sudah dijelaskan pada pertemuan tadi bahwa nanti ada perubahan yang pertama dari persoalan lalu lintasan, di mana kita lihat banyak truk yang sering parkir bahkan sampai memakan badan jalan, dan itu menyebabkan ada persoalan-persoalan lain seperti kecelakaan maupun sampai kemarin itu ada kendaraan yang meledak di SPBU OYG. Nah, di sini tadi Pak juga sudah tegaskan bahwa kendaraan-kendaraan yang parkir sedemikian banyak itu meminta bantuan kepada kami dari pihak Polres untuk menertibkan, dan juga ada keterlibatan dari petugas pengamanan baik saat ini Satpol PP dari kita Polri maupun dari rekan TNI. Nah, hal ini supaya membantu pengawasan di sana sekaligus menertibkan, dan saya dukung kebijakan beliau.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah penertiban ini dapat menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban administrasi dan pembayaran pajak daerah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar, menyambut Hari Keluarga Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire menggelar pelayanan KB implan gratis bagi masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Berikut laporan bersama Nur Febriana.
3: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Nabire mengadakan pelayanan KB Implan gratis yang didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kalibobo dan Puskesmas Bumi Wonorejo. Layanan ini sukses dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2026 di Aula DPPKB Kabupaten Nabire. Layanan yang terbuka bagi pasangan usia subur tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Keluarga Nasional. Selain memberikan kemudahan akses layanan kontrasepsi, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga sebagai langkah menuju keluarga berkualitas dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan KB DPPKB Kabupaten Nabire, Samsul Basri mengatakan pelayanan KB yang dilaksanakan melibatkan dukungan BKKBN dan tenaga kesehatan dari dua puskesmas. Program tersebut menyasar seluruh masyarakat Kabupaten Nabire yang ingin mengikuti pelayanan.
4: Kami ada kegiatan pelayanan, kami didampingi oleh ibu-ibu dari BKKBN dan dibantu langsung oleh ada dua bidan dari puskesmas, yaitu Puskesmas Kalibobo dan Puskesmas Bumi Wonorejo. Untuk program ini kita, pesaran kita itu tidak pada HP saja, pada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire yang ingin dan
3: selain pelayanan bergerak, DPPKB Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan rutin di berbagai fasilitas kesehatan. Tingginya minat masyarakat terhadap program keluarga berencana dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Penyuluh KB di Distrik Nabire, Arli Kuswati, mengatakan masyarakat kini semakin memahami manfaat program keluarga berencana. Menurutnya, pelayanan gratis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merencanakan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.
5: KB Implan ini, ya itu karena kami juga diberikan target 540, otomatis kami salah satu cara yang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu untuk, ini bukan 540 itu bukan cuma apa namanya, implan aja. Jadi pokoknya KB-nya ada di 540.
6: Kalau
5: saya di sini sudah tinggi karena minatnya banyak. Sekarang banyak yang minat loh. Ya, jadi ini kan pelayanan bergerak. Jadi selain pelayanan bergerak, kami juga ada kan pelayanan rutin di setiap fasilitas kesehatan.
3: Melalui pelayanan kepintaran gratis ini, DPPKB Kabupaten Nabire berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk merencanakan keluarga, sehingga dapat mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Fabiana melaporkan.
2: Komoditas yang menjadi perhatian utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire saat ini di pasaran adalah telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk telur ayam ras, kondisi yang terjadi cukup unik karena stok di pasaran tergolong melimpah, namun harga jual masih berada di atas harga acuan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawu, kepada RRI Jumat 19 Juni 2006 mengatakan pemantauan stok dan harga pangan yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID pada Rabu 17 Juni 2006 ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga karena stok yang berkurang dan harga yang sudah berada di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah seperti telur ayam, cabai rawit, bawang merah, dan sejumlah komoditas lainnya. Dijelaskan terkait komoditas telur ayam ras, pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi. Pada Mei 2026, pasokan telur dari Surabaya dan Makassar mencapai 30,9 ton. Sedangkan hingga minggu ketiga Juni 2026 telah mencapai 14,25 ton. Yosor Sawun menegaskan apabila hasil kajian menunjukkan produksi lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah daerah akan mempertimbangkan pembatasan bahkan penghentian pasokan telur dari luar daerah. Menanggapi tingginya harga telur di tengah melimpah stok, ia menjelaskan bahwa salah satu faktor utama adalah tingginya harga pakan ternak.
7: Ini menjadi ukuran bagi pemerintah untuk mengambil langkah intervensi. Ya, tentunya dengan kita melakukan kajian, kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Kalau misalnya stoknya, produksinya berkurang, berarti langkah yang kita berikan adalah dengan perluasan untuk peningkatan produksi. Tetapi dalam jangka waktu yang dekat, kita melakukan intervensi dengan pemasukan dari luar daerah untuk menstabilkan harga. Jadi kalau misalnya itu disebabkan karena penimbunan, spekulasi daripada para pemasok dan segala macam, itu ranahnya Satgas Pangan dan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan arahnya dikoordinir oleh Polri dalam hal ini Satreskrim.
6: Sementara itu salah satu pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Nabire, Haji Siti, mengaku kenaikan harga sejumlah komoditas ini telah berlangsung kurang lebih satu minggu. Kenaikan harga juga disebabkan oleh transportasi laut dan stok yang juga berkurang.
8: Harga tomat 1 kilo kena 70, kalau rica 1 kilonya 140, kalau bawang merah 1 kilonya 80, kalau bawang putih 1 kilonya 60. Sama sebelumnya itu tomat 50.000, bawang merah biasanya 70, naik 80. Kalau bawang putih tetap jual, sebenarnya naik tapi tetap jual 60. Rica biasanya cuma 80-70, naiknya langsung.
6: Selain melakukan pemantauan harga, pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan harga acuan pembelian pemerintah melalui peraturan bupati yang disahkan pada Maret 2026. Harga acuan ini menjadi alat ukur pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan. Selain melindungi konsumen, aturan ini juga memberikan kepastian bagi produsen dan pedagang. Rumbi Famindi melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. Komisi 3 DPRK Mimika menyoroti kinerja dan pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Mimika dalam rapat dengar pendapat bersama mitra kerja. Selain membahas efektivitas penggunaan anggaran, DPRK juga menyoroti keberadaan Mimika Center serta rencana pembangunan gedung Diskominfo yang dinilai perlu dievaluasi. Berikut dari Mimika, Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
10: Ketua Komisi 3 DPRK Mimika, Herman Gahung mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat dengar pendapat bersama Diskominfo untuk mengevaluasi sejumlah program dan penggunaan anggaran yang mencapai sekitar 64 miliar. Menurutnya, Diskominfo memiliki peran strategis sebagai pusat informasi dan komunikasi pemerintah daerah, yang kinerjanya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
11: Yang kami rasa bahwa ini penting sekali untuk dievaluasi kembali karena sangat tidak signifikan untuk beban kerja untuk Kominfo, di mana kita berharap Kominfo ini menjadi pusat informasi, komunikasi dan alat komunikasi pada pemerintah daerah untuk kepentingan-kepentingan baik itu dari aspek pembangunan maupun untuk kepentingan informasi ke masyarakat.
10: Untuk soal anggaran, Komisi 3 juga menyoroti keberadaan Mimika Center yang menurut DPRK harus tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi Diskominfo. DPRK menilai fungsi pelayanan informasi pemerintah daerah harus berjalan terintegrasi sehingga tidak menimbulkan kesan adanya lembaga yang berjalan sendiri di luar tugas dan kewenangan OPD terkait. Ia juga menyampaikan DPRK juga menyoroti pembangunan gedung Diskominfo yang baru memasuki tahap awal dengan alokasi anggaran sekitar 7 miliar dari lokasi rencana kebutuhan sebesar 84 miliar. Komisi 3 juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar proyek tersebut tidak berpotensi menjadi pembangunan mangkrak kemudian hari.
11: Bahwa ini harus dievaluasi. Kalau seandainya tidak bisa kita lanjutkan untuk pembangunan multiyear, kami rekomendasikan untuk tidak boleh dilanjutkan pembangunan ini. Karena anggaran 7 miliar ini berpotensi untuk menjadi pembangunan yang mangkrak lagi. Yang pada akhirnya anggaran ini akan sia-sia. Seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak bisa direview sesuai dengan kebutuhan yang ada, kita menyampaikan supaya ini betul-betul tidak boleh dilanjutkan lagi. Belum lagi persoalan lokasi yang ada, yang mana sampai sekarang belum dari Dinas Kominfo ini, belum ada kepastian tentang lokasi itu. Ini kan sangat kita sesalkan. Oleh karena itu, kita berharap seharusnya Kominfo ini sudah harus ada gambaran, desain wajah Mimika ini seperti apa. Artinya, masyarakat Mimika ini pada saat bicara tentang Mimika, website yang berhubungan dengan itu, ini kan kita bingung.
10: Misi 3 DPRK Mimika berharap Diskominfo dapat memperkuat perannya sebagai pusat layanan informasi publik yang terbuka, transparan dan mudah diakses masyarakat. DPRK juga mendorong evaluasi terhadap program dan anggaran serta perencanaan pembangunan agar keberadaan Diskominfo mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire resmi menerbitkan surat edaran tentang pengawasan, pengendalian, dan pengaturan penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Kebijakan ini ditertibkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Lalu seperti apa penerapan dan pengawasan kebijakan tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Nabire Arnold Saudila bersama Sekda Nabire Julianus Pasang.
12: Menindaklanjuti hasil rapat kemarin bersama Bapak Bupati Kabupaten Nabire dan juga beberapa pihak-pihak terkait yang membahas tentang BBM untuk Kabupaten Nabire ini. Untuk tindak lanjutnya sudah seperti apa nih Pak Sekda, mungkin bisa sampaikan kepada kami. Silakan Pak Sekda.
13: Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Jadi rapat kemarin ini adalah merupakan rapat kesepakatan antara pemerintah daerah dari pihak Polres, Dandim, dan juga dihadiri dengan kepala-kepala suku dan lain-lain. Akhirnya diambil kesepakatan bahwa untuk menindaklanjuti daripada masukan, keluhan oleh masyarakat, maka kemarin itu diputuskan bahwa untuk BBM bersubsidi akan ditujukan kepada masyarakat yang memang punya kewenangan yang menerima sesuai dengan aturan Jadi yang pertama berkaitan dengan pembelian daripada barcode yang ada di SPBU, ya setelah kita sidak lalu kita laksanakan rapat kemarin, makanya diambil temuan dan dibahas untuk menindaklanjuti daripada teman-teman itu bahwa SPBU itu yang pertama memberikan barcode kepada mobil yang memang sesuai dengan aturan. Sudah ada di edaran bahwa kalau misalnya motor ya diisi BBM bersubsidi hanya 7 liter, sedangkan untuk mobil yang roda 4 itu hanya diberikan 40 liter. Ya juga termasuk solar. Kalau misalnya yang 6 roda, maka dia diberikan 50 liter. Oleh karena itu, aturan itu diperlakukan dan yang diberikan adalah yang sesuai dengan aturan. Jadi di dalam kesepakatan kemarin ini, yang misalnya mobil perusahaan PT, CP, dan usada dan lainnya, dan juga mobil dari plat merah dari pemerintah daerah, juga dari kepolisian dan TNI, maka itu tidak akan dilayani BBM bersubsidi. Sehingga dibuat kesepakatan kemarin itu, dan sekarang yang ditandatangani Bapak Bupati, surat edaran itu yang berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan itu, maka diambil kesepakatan bahwa sesuai dengan edaran ini, maka tidak boleh siapapun, jadi tidak diperbolehkan lagi misalnya ada aparat kah, ya baik itu dari kabupaten atau dari TNI Polri, maka itu tidak diperbolehkan. Di mana kesepakatan kemarin yang dituangkan di dalam agenda bersama, lalu diterbitkan daripada surat edaran Bapak Bupati Kabupaten Nabire, yaitu yang pertama yang dilayani adalah kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. Jadi walaupun ada di Nabire, tetapi kalau platnya ada di luar, artinya karena dia mencari penghasilan di Nabire tetapi membayar di daerah lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kalau yang sudah mati surat-suratnya, STNK-nya, itu juga tidak dilayani. Lalu yang berikut adalah kendaraan atau truk pengangkut kayu dan seterusnya. Yang dilayani itu kecuali yang mengangkut sampah. Itu bisa dilayani, diberikan BBM bersubsidi karena memang ada di dalam aturan itu. Kemudian kalau misalnya mobil yang rakitan 2010 hanya bisa diberikan untuk 2 kali pengisian ya BBM bersubsidi dalam 1 minggu. Untuk itu kepada kita semua, maka kita harus memahami bahwa BBM bersubsidi yang telah disepakati itu saja yang diisikan. Nah, kalau misalnya sekali lagi saya sampaikan tadi itu yang wajib diberikan. Nah, kalau sekarang yang tidak bisa diberikan yaitu hanya kendaraan dinas ASN, kendaraan TNI, dan kendaraan Polri. Itu yang tidak boleh diberikan. Yang kedua, kendaraan dari PT, CP, UD, dan perusahaan lainnya. Yang ketiga, itu adalah kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar provinsi Papua Tengah. Iya. Tetapi walaupun di dalam provinsi Papua Tengah itu, kalau dia misalnya ada di kabupaten lain, nah itu tidak boleh. Karena masing-masing ini mendapat BBM subsidi di setiap kabupaten. Iya. Kemudian perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire, maka itu juga tidak dilayani. Biar BBM yang non subsidi tidak boleh, karena tidak pernah memberikan kontribusinya kepada daerah. Kemudian yang berikut adalah kendaraan yang sudah surat-suratnya, baik itu BPKB, STNK-nya sudah mati. Jadi disilakan untuk mengurus dalam waktu 1 bulan, lalu di layani. Kalau misalnya 2 hari selesai ya berarti langsung dilayani. Kemudian kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Tengah, Papua Tengah, itu diberi waktu juga 1 bulan untuk mengurus. Tetapi untuk kepengurusannya tidak boleh dilayani. Nah, kalau misalnya 1 bulan itu tidak diurus platnya, maka itu akan diberikan surat perintah kepada aparat untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Ya, untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Kemudian untuk BBM bersubsidi ini, maka yang dijual di pinggiran-pinggiran jalan itu, baik itu lewat misalnya yang di dalam botol atau di dalam Pertamini, nah itu tidak diperbolehkan. Apabila didapatkan itu, maka akan disita oleh aparat. Ya, kalau disita oleh aparat, maka itu BBM itu akan dijual kembali, lalu dikembalikan ke kas negara. Barangkali menjadi keputusan bersama kemarin, dan mari masyarakat, terakhir kemarin itu disampaikan bahwa untuk penimbunan BBM, kalau ada masyarakat yang melaporkan bahwa di tempat ini ada penimbunan BBM, maka kemarin sudah disampaikan Pak Bupati, maka Pak Bupati memberikan hadiah kepada masyarakat yang melapor. Nah, sekali lagi, Pak Bupati memberikan hadiah kepada masyarakat yang melapor dan tidak disampaikan bahwa siapa melapor, tetapi diberikan hadiah dalam kapasitasnya sebagai pemerhati untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Ini keputusan bersama. Oleh karena itu, saya harap kepada seluruh masyarakat, ya mari kita perhatikan kebutuhan masyarakat. Karena kalau misalnya BBM ini tidak digunakan oleh masyarakat yang sepantasnya menggunakan, maka masyarakat akan tertinggal menderita di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita semua kerjasama, BBM ini diberikan kepada masyarakat, pasti masyarakat akan lebih sejahtera ke depan. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan mulai hari ini kita sosialisasikan lewat RRI, maka hari Senin itu diperlakukan berjalan penuh. Di mana tadi itu bahwa diputuskan hari Senin itu bahwa BBM itu diperlakukan diisi ke mobil tetapi ganjil genap. Ini saya garis bawahi, ganjil genap. Ya, sudah diatur juga dalam surat edaran itu. Jadi sudah ada di surat edaran itu bahwa misalnya hari Senin plat ini yang ganjil, hari Selasa berarti genap, dan seterusnya, maka berlaku terus seperti itu. Apabila ada kendaraan yang misalnya tidak mengikuti daripada aturan ganjil genap ini, maka itu akan ditindak dan dibawa oleh perhubungan di Dinas Perhubungan. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan, dan saya harap itu ya semoga kita semua bisa mendukung agar masyarakat bisa lebih baik ke depan, termasuk minyak tanah dan seterusnya. Kini itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
14: Baik, Pak Sekda. Terima kasih banyak, Pak Sekda.
13: Terima kasih.
15: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
16: Dini hari nanti secara umum.
17: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
18: Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
19: Info cuaca.
2: Berikan mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti info perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Yunus langsung dari kantor BMKG Nabire. Rekan Yunus, selamat pagi, silahkan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan penyiar. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Yunus akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya untuk edisi 1 tanggal 20 Juni 2026. Kita mulai dari kondisi cuaca pada pagi hari hingga siang dan sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari nanti kondisi masih tetap berawan. Kemudian kita tinjau dari suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 94%. Lalu ada arah angin dan kecepatan angin. Arah angin dominan bertiup dari timur dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk kondisi cuaca di perairan seperti di Teluk Cendrawasih dan Pelabuhan Samosir untuk pagi hari hingga siang hari dan sore hari kondisi cuaca cerah berawan, kemudian malam hari dini hari nanti diperkirakan kondisi berawan tebal dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih dan sekitarnya sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, kami akan memberikan update informasi cuaca, di mana informasi berisi info distrik-distrik terdampak, serta perkiraan waktu atau durasi waktu terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini saya beritakan langsung dari stasiun meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Pemerintah Kabupaten Nabire akan memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Nabire. Menyambut Hari Keluarga Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire menggelar pelayanan KB Implan gratis bagi masyarakat. Berikan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Halo generasi muda Papua dan masyarakat Kabupaten Nabire serta sekitarnya. Stikes Persada Nabire membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk 3 program studi unggulan yaitu S1 Gizi, S1 Administrasi Kesehatan, dan S1 Kesehatan Lingkungan. Saat ini pendaftaran masih dibuka melalui Gelombang 2 21 April sampai dengan 19 Juni 2026, Gelombang 3 23 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah baik secara online maupun offline langsung di kampus Stikes Persada Nabire, Jalan Poro Suharia, Kabupaten Nabire. Mengapa harus memilih Stikes Persada Nabire? Karena kampus kesehatan yang terpercaya dan terus berkembang di Kabupaten Nabire, program studi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan masa kini dan masa depan, dosen yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, didukung pembelajaran teori dan praktik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, dan juga peluang karir yang luas di sektor kesehatan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan tunda masa depan Anda. Bergabunglah bersama Stikes Persada Nabire dan jadilah bagian dari generasi tenaga kesehatan yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat. Segera daftarkan diri Anda sebelum kuota terpenuhi. Stikes Persada Nabire, pilihan tepat untuk meraih masa depan di bidang kesehatan.
1: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
3: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
2: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
3: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
2: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
3: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
2: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
3: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
2: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
3: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari, serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh

0: sehat di masa depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, dimana saja Anda berada. Senang sekali Pro 1 RRI Nabire masih terus mengudara di ruang dengar Anda. Dan kemudian telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Warta Berita Daerah Nabire ya. Dan untuk Warta Berita Nasional nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan. Ya, pendengar, kami buka opini publik untuk Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini. Silahkan ya, waktu kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum kita ikuti Warta Berita Nasional, kami ada beberapa hal yang memang ini sangat menarik sekali untuk menjadi perhatian Anda pendengar ya. Pagi tadi juga sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah, yaitu terkait dengan aturan yang telah disepakati bersama dari pemerintah daerah bersama dengan penyedia BBM dari Pertamina ya. Dan juga tentu saja

kerja SPBU-SPBU sebagai penyalur. Nah, ini pendengar, pagi tadi dalam warta berita disebutkan bahwa akan ada pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM khusus yang bersubsidi, ya, khusus yang bersubsidi. Kalau subsidi itu biasa itu sebutannya dengan Pertalite. Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM Pertamax, ya, BBM Pertamax ini menjadi angka 16.000 lebih, ya. Ini naiknya sekitar 4.000 dari awal. Nah, dari harga awal sebelum naik. Maka ini banyak masyarakat yang kemudian menggunakan atau memilih untuk menggunakan BBM subsidi atau Pertalite. Namun memang pendengar, ya, untuk subsidi atau Pertalite ini, BBM bersubsidi atau Pertalite ini memiliki syarat khusus, ya, bagi Anda yang ingin menggunakannya. Dan ini juga sudah disepakati bersama, dan untuk Kabupaten Nabire sendiri untuk pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak ini akan dilakukan atau ditertibkan mulai dari hari Senin. Senin berarti di tanggal 22 Juni 2026. Dan ini akan dilakukan secara merata di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Nabire. Nah, Anda menanggapi hal ini seperti apa, pendengar, ya? Tentu saja ini sesuatu yang baru, di mana memang ada hal-hal khusus yang bisa teman-teman atau Anda lihat, ya. Dan ini ada beberapa syarat dan ketentuan yang sudah disampaikan dalam surat keputusan bersama dari pemerintah daerah dan juga beberapa instansi terkait. Nah, ini salah satunya, yaitu pendengar, untuk Anda yang ingin membeli, ya, atau menggunakan BBM bersubsidi, ini hanya diberikan kepada kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang memiliki plat PT, ya, PT artinya Papua Tengah, ya, yang kemudian terdaftar di Kabupaten Nabire. Jadi kalau misalkan Anda memiliki plat motor, mobil, ya, ini yang tidak, yang bukan plat berplat PT, ya, ini tidak diberikan untuk Anda. Kemudian barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. Jadi untuk Anda yang punya STNK ini sudah tidak aktif atau mungkin belum memperpanjang, ya, nah ini bisa langsung diurus karena tidak dapat menerima, ya, karena tidak ada penggunaan barcode. Sementara itu untuk kendaraan atau truk pengangkut sampah dan kendaraan tahun 2010 ke bawah ini akan dilayani 2 kali dalam seminggu. Sementara untuk yang sama sekali tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi ini adalah kendaraan dinas, ya. Kalau kendaraan dinas ini berbeda, ya, ada pasti berwarna merah. Ini kendaraan dinas ASN, kemudian TNI dan Polri, kemudian kendaraan dari PT CVUD dan perusahaan lainnya. Sementara itu untuk kendaraan berplat di luar Provinsi Papua Tengah ini juga tidak bisa menggunakan BBM bersubsidi ini. Pelarangannya untuk BBM bersubsidi. Kemudian perusahaan tambang atau industri, kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku, belum diperpanjang, ya, ini juga tidak boleh menerima atau tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. Lalu kemudian tidak diperjualbelikan, ya, untuk pengecer di pinggir jalan. Lalu yang kemudian adalah yang kedapatan menimbun atau menampung BBM bersubsidi. Ini adalah yang tidak diperkenankan, ya, atau yang dilarang untuk mengisi BBM bersubsidi. Jadi boleh, ya, kalau untuk kendaraan-kendaraan dinas bisa ke yang lain, ya, jangan yang bersubsidi gitu. Oke, pendengar, ini nanti kita bahas lagi dan saya tunggu partisipasi dari Anda yang mau ikut bergabung lewat line telepon kami di studio 0984-22074, juga di WhatsApp kami boleh di 0813-549-4419. Anda juga bisa mengikuti kami melalui live TikTok RRI Nabire, live TikTok RRI Nabire. Silakan saja Anda bisa menanggapi hal ini, ya, terkait dengan aturan baru yaitu pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Nah, ini akan berlaku di Kabupaten Nabire di semua SPBU pada Senin 22 Juni 2026. Silakan tanggapan Anda sebagai masyarakat
seperti apa karena ini baru ya di Kabupaten Nabire. Baik, pendengar jangan kemana-mana, saya menanti partisipasi dari Anda. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini. Selamat pagi.

0: pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti iklan dari PLN UP3 Nabire tentang pembayaran tagihan listrik tepat waktu melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: Ya baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti warta berita nasional yang kami rilis dari Pro 3.
1: Nabire pagi ini.
2: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta ditetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tudor.
3: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
4: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
3: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
4: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
5: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
4: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BMKG memberikan peringatan dini terhadap dampak dari musim kemarau panjang tahun ini. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
7: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluaka menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI.
6: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air resilien menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
8: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
9: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
8: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Disertai angin, jadi akhirnya roboh juga. Padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh.
11: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya. Sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
10: Disertai angin, jadi akhirnya roboh juga. Padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh. Ya, jelas mengurangi panen ini, karena ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak, jadi kalau normal.
11: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
12: Pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APB-nya kan 6.500 gabah, teman.
11: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 6 DPR mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
14: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
15: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron tuanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
14: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
13: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
14: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Magdalena melaporkan selengkapnya.
16: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Kunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
17: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
18: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
16: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
19: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektif ke semua yang ada dulu.
20: Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana-prasarana yang memadai.
19: Kita mengajukan ke pusat, saya bilang untuk diterbitkan izin awujin untuk pondok pesantren, hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus ya harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana-prasarana.
20: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
21: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 hari. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini, mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
20: Sebelumnya data Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.